0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Supradi, terima kasih banyak KKG setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan untuk Supradi pagi hari ini ingin menyampaikan informasi di akhir pekan, mungkin ada rencana pengen liburan, kumpul bersama rekan-rekan seperti Mama Rati tadi yang bakal ada kegiatan di hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Nah, sahabat budaya, informasi lain yang kami hadirkan, musim kemarau dongkrak rendemen dan harga TBS kelapa sawit di Bangka Belitung nih. Jadi PLT Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Bangka Belitung Jamaluddin menyebutkan musim kemarau ini menjadi faktor yang pacak mendorong kenaikan harga tandan buah segar kelapa sawit di sejumlah daerah. Di musim kemarau, kandungan air dalam buah sawit cenderung berkurang sehingga kadar minyak atau rendemen menjadi lebih tinggi dibandingkan ketika musim hujan nih Supradi. Ah, ini jadi ya Ika yang selaku petani, baik itu skala kecil ataupun besar, mungkin bisa disampaikan informasi tadi yang ku dapatkan cemtu Supradi. Oh, nah dari informasi yang disampaikan oleh PLT Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Bangka Belitung Jamaluddin juga menjelaskan tinggi ya rendemen ini membuat kualitas TBS yang dihasilkan petani jadi lebih baik sehingga berpengaruh terhadap harga jual di tingkat pabrik Supradi. Oh, jadilah kalau naik sekitar berapa ratus, nah itu lumayan lah Supradi. Untuk Ika, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Baik, yang kita bergabung di 08 12 13 14 10 39, kami nantikan untuk kebersamaan Ika sharing-sharing informasi juga pagi hari ini di tengah beberapa hal-hal yang menjadi sorotan seperti lalu lintas, kemudian juga kebakaran Supradi. Karena lah sering terjadi lebih dari 2 kali itu sering menurutku Supradi, atas kelalaian, ketidaktanggungjawaban sebagai kita manusia Supradi terhadap alam. Tadi mengpuntung rokok sebasingnya lah dak togi kemana. Zaman sekarang nih cuma negeria canggih misalnya di CCTV pacak, tapi men yang blank spot susah juga tuh Supradi, dak tahu dak acak ketangkep siapa pelaku. Dan untuk selain tuh seperti antrean BBM di Bangka Belitung yang mengular, warga keluhkan tunggu sampai 45 menit meski stok Pertalite aman. Selain itu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kuga jemtulah Supradi, emane lah jalan kecit paro tuh. Kiri kanan dia nganteri, aduh. Kita nak liwat cemane lah sedengken tuh arus setiap hari yang dilalui. Kemudian warga mengaku ngantri hampir 45 menit untuk mendapatkan Pertalite sehingga waktu kerja terbuang 45 menit Supradi. Nah, selain itu di tengah lonjakan antrian, Polresta Pangkal Pinang memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan memeriksa barcode kendaraan. Sementara pihak SPBU memastikan pasokan Pertalite tetap aman, bahkan kuotanya telah ditambah memang. Tapi regulasi pemberiannya tuh seperti apa sehingga masih juga terjadi antrian panjang. Oke, Supradi, tetap semangat menjalankan aktivitas dan tetap siap dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Sahabat Budaya, terima kasih banyak Kak Agi setia mendengarkan kami. Dan untuk Sepradi yang masih di pagi hari ini dengan rutinitasnya, pagi-pagi kami lah siap-siap nih, yuk nak pergi ke suatu tempat melintas kawasan dari daerah. Oke lah, hati-hati karena juga memang di jalan raya tuh kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi kita selalu berdoa mudah-mudahan diberikan keselamatan hingga sampai dengan selamat di tujuan. Nah, pagi hari ini ada yang bergabung kayak kita kusapa lu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Selamat pagi, pagi kok ayah.
1: Memetik nanas.
0: Cakep.
1: Wah, jalan sangat sepi.
0: Wah.
1: Sekarang ini tengah musim panas.
0: Benar.
1: Karena kita bermain api.
0: Ben kita Itulah kebakaran musim di kita nih. Kecelakaan. Antrian BBM. Kuayau ngantri dak BBM?
1: Udah ngantri dah, aku mau lagi ceran deh.
0: Oh, mau ceran.
1: Berapa kawan ngantri itu kan apa? Buang waktu pegawai.
0: Oh.
1: Kadang-kadang men kalau aku keluar, men kalau di pom sepi ya daerah aku ngisi di pom.
0: Tapi malah ngantri lama itu ngantol gawe kita ya.
1: Tahu lah, beda sedikit dari buang waktu udah ada pegawai.
0: Berapa di tempat kau ayau?
1: Udah mau lagi ceran deh, ini dah itu pecelalit lah.
0: Oh. Benar lah, same lah pun tuh. Hari ini rencana kau ya nak kemana nih?
1: Entah, aku belum tahu apa lah. Aku rencana, aku lagi suka lihat kali ini.
0: Oh, udah dia pergi ke Sri Menanti, ke tempat Yuk Fitri.
1: Udah pacar pergi ya, sekolah.
0: Oh, udah pacar pergi hari ini.
1: Oh.
0: Akhirnya aku kau ya pergi, segera katanya nak kumpul-kumpul. Lah kau ya lah sarapan, nak.
1: Aku ada yang keluar, aku di suka lihat. Udah air lain.
0: Oh, semalam?
1: Halo.
0: Nyari cewek mentu malam minggu. Kok ayo lah sarapan, Nok.
1: Lah sarapan deh.
0: Oke lah, semangat. Baiklah, mudah-mudahan lancar aktivitas kok ayo hari ini.
1: Halo.
0: Kok ayo denger lagu apa?
1: Lagu Bukit Berbunga.
0: Wih, tengah berbunga-bunga hati ya nih. Untuk siapa nih lagu sapa-sapa nih?
1: Oh, dekat sama Mangama, Nabrahin, Yuk Mary, Sumarni, Ridho Kesariatun, Wahyung, Ayat Bujang, Suamit, Daniri, Ayu Sinta, Mangian, Yulia, Bukori, Fitri, Iing, Bang Kak Jin, Rida, Abdul, Bukori, ya Cetiayan, Isindi ya, di tengah lihat. Ya untuk semua ya lah, Sinmong tuh marau.
0: Yo, Sinmong tuh untuk kayau. Untuk sobradi yang lainnya, hati-hati di perjalanan nih kak. Yang hari ini banyak bepergian sih seperti wajar lah, karena sehari-hari aktivitas rutinitas mungkin bekerja atau juga sekolah, jadi enak lah dengan suasana yang baru. Seperti ada yang memilih lebih membeli ke penjual ecer seperti koyau tadi tuh, walaupun harga ya 15.000 daripada harus mengantri panjang dan sebagainya. Jadi antrian ini terjadi mungkin tuh yang kita harapkan. Kenapa bisa terjadi demikian sementara pasok untuk BBM tuh malah sekarang ini ditingkatkan tetapi masih tetap panjang antriannya. Untuk Keka yang kembali nak bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Bang Kangin. Koko Bang Kangin ya. Ngapa lemas? Belum sarapan kan?
2: Apa?
0: Ngapa lemas? Belum sarapan usaha.
2: Oh, Mang Jil.
0: Oh. Mau je pemakan he.
2: Mau jupan.
0: Tapi lah ngupin deh ya.
2: Wah, hosit.
0: Hosit. Hosit, hosit, hosit. Oh. Pagi hari ini nak ke mana rencana nih?
2: Lumadi rencana anak ke mana ya?
0: Oh, Lumadi. Dek di pergi liburan.
2: Lumadi rencana anak ke rumah Sandy gitu di Lipai nih.
0: Lipai.
2: Ini buat rambut.
0: Iya, nak gilau-lau. Ah.
2: Katanya di rumah Sandy banyak buah rambut.
0: Oh, banyak buah rambut.
2: Oh.
0: Entah nyari cewek, entah kalau hari ini.
2: Di seputar rom katanya rumah.
0: Oh, tuh, geng.
2: Rumah di seputar rom katanya. Di belakang anak tuh. Olahraga, obat masyarakat.
0: Olahraga, obat masyarakat. Emangnya anak nih, Koko Bangkangin gak ngikut. Dan ikut lau-lau eh.
2: Ya.
0: Nah. Apa kegiatan hari ini?
2: Lumayan deh, kegiatan paling bersih-bersih takut musim kemarau, takut kebakaran, buang-buang daun kering.
0: Di sekitar rumah apa di kebun?
2: Di belakang rumah.
0: Oh, di belakang rumah lah. Auk lah pun. Nah. Mandi tempat anak nih, Koko Bangkangin cuman nih anak tuh. Masih antrean panjang enggak?
2: Ya, kalau kami milih pertama di Sri Pemandang kan ada. Milih 50.000 per minggu makai.
0: Oh, awet toh. Ndak ke mana lah.
2: Bikin anak motor irit. Ya kayak antri. Kita beli di luar sama hitung-hitung.
0: Beli di Perta Shop jadi ya.
2: Takaran cukup. Ada.
0: Bener be.
2: Kalau kita beli di anak toh, bukan sezon ya. Dia selektor tuh kurang dua jari. Oh, selektor, enggak sampai selektor ya.
0: Itu yang eceran apa yang ano?
2: Yang eceran.
0: No, yang eceran.
2: Kalau di pom, insya Allah, alhamdulillah cukup.
0: Enggak ya, mampu udah ngantri ya, tuh bayi. Oh. Cuman banyak waktu, silakan. Ketika ayah wadi itu ndak decak oh wong-wong waktu oh katanya anak ko ayah. Oke lah nih denger lagu apa pagi ini Koko Bangkangin.
2: Kalau ade numpang denger oh ndak dia minta lagu oh kalau minta lagu jiwa pacak liawo pacak adi. Rajuk bergoyang.
0: Oh rajuk bergoyang. Oke. Okay.
2: Malam jeha eh.
0: Helah.
2: Palam-palam kayak koayau, kayak anak kenalan dia yang baru nih, Sandy, semoga sukses, semoga berhasil, semoga naik ke pelaminan, jangan lupa undangannya. Untuk Mama Rati, untuk Ibu Mar, Yerwai, untuk Timole, yang tengah mengamat piala dunia. Untuk Babang Kampan di Lampung, untuk Cantika di Lampung juga, Pak Jarwo, untuk Mbak Tri, Sri Menanti, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Ibu Mary di Air Mesu, untuk Nenek Galau di Air Mesu, untuk Kucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Koacong di Simpang Mapur, untuk Pak Sulaiman di Bubul, untuk Ibu Dati di Bubul juga, untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Mang Boy di Labu, untuk Zubro, Seriatun, Tala Pulang, Lom dari Lampung eh. Untuk semuain-semuain no, okay. Untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk semuain-semuain no, dari A sampai Z. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Koko Bangkangin kita wah, yang laga bong pagi hari ini. Katanya membersihkan sekitaran area halaman rumah karena musim kering nih takut terjadi kebakaran, mantul ya melakukan antisipasi. Sudah itu seperti men kita lah udah bersih-bersih itu udah usah dibakar oh, alang kita simpan pacak jadi pupuk kompos. Sekarang lah banyak teknologi ya, ada wadah yang memang disediakan yang lame-lame pacak jadi media tanam. Halo, selamat pagi. Halo, Supradi. Mana suara nih? Halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo dangdut. Oke. Gak tahu ku ngepe suara dak dispradi. Jadi bisa dicoba kembali, padahal tadi lah tersambung untuk mungkin ada informasi yang akan disampaikan seperti langkah antisipasi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran. Jadi musim macam ini mungkin sebagian orang cara mudah dengan meracuni rumput lah kering baru dibakar, tapi setelah terbakar dia sendiri khawatir tidak tahu cara mengantisipasi ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi, Mang Yan, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, Mang Yan, apa nih kegiatan hari ini?
3: Kita nak nganter penyorang nih.
0: Oh, ada pesanan. Pesanan otak-otak atau kue?
3: Otak-otak.
0: Hmm. Wah, kayak orang tuh nak ada acara makan-makan hari akhir pekanan ya.
3: Mungkin lah. Hari Minggu kan hari Minggu.
0: Hari Minggu waktunya kumpul-kumpul.
3: Apa itu maksudnya? Masalah BBM.
0: BBM kebakaran. Lalu lintas. Mang Yan ngikut antri juga.
3: Enggak lah.
0: Enggak lah, ada kawan nyusah.
3: Barang kita kalau kita nak berjalan ke misal sebelumnya pengetinang memang ya no om lah beli.
0: Oh, nyiap kena.
3: Kalau enggak seputaran sendiri kita ini
0: belajar
3: pasar ecer baiklah.
0: Beli ecer baiklah. Walaupun ada kenaikan-kenaikan enggak masalah lah kok.
3: Enggak lah. Daripada kita bertunggu-tunggu berjam-jam belum selesai-selesai, alang beli eceran.
0: Bener, lamanya cuaca tengah anget bedengking ke temang Yan kan.
3: Halo. Eceran kan ada yang 15, ada yang 14, adi. Itulah.
0: Alah bervariasi. Yuk kita pakai secukup apa ya dak Mang Yan untuk. Oke lah pun. Pagi hari ini Mang Yan denger lagu apa? Biar tambah semangat.
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya Mang Yan? Biasanya lagu bervariasi lah. Kadang-kadang di Jambi, kadang-kadang di mana lagu?
3: Ke Jambi lah cepetan.
0: Oh nak ke Jambi lah. Oh. Lagu yang mana?
3: Lagu burung kenek-kenek ya. Oh. Bukan apa. Pak Ir itu seger, burung lagu itu. Mantap Pak Ir itu.
0: Oh.
3: Untuk memberi kesadaran lah. Untuk memberi kesadaran lah.
0: Nasehat lah, oh, Mang Yan. Nasehat, oh, isi ini, oh. Oke, salam untuk siapa?
3: Salam-salam Julia, ditunggu ke Peter ini sering nanti hari ini undangan lah. Termasuk Mang Yan juga lah, kalau dapet. Tidak ada masalah, insya Allah Mang Yan pergi juga.
0: Hati-hati Mang Yan, di jalan.
3: Orang rumah.
0: Mama Ratih kayak tadi itulah. Lah, no, lah siap lah kata dia. Jalan.
3: Ini tuh suruh pergi.
0: Kalau ada waktu kesempatan silahkan hadir karena memang diundang kok Mang Yan.
3: Kapan lagi lanjut ya, terkecuali men tidak tu makannya tugas.
0: Men kami sampai siang lah, Mang Yan.
3: Taulah.
0: Salam bayu untuk kayak yang lain,
3: oh. Oh, barang kalau ikan tu kan pagi-pagi tu subuh tu kan lah di situ.
0: Lah.
3: Ah, pulang aja jam 10. Aduh, kita kadang-kadang pulang jam 12.
0: Jam 12.
3: 7 jam.
0: Jam 12 hari ini.
3: 7 jam pagi jatuh ya. Tapi tidak tahu ngapel.
0: Tidak tahu ngapel lah, tetap semangat lah kami.
3: Minta sehat walafiat begitu masing-masing ada.
0: Amin.
3: Mama Rati apa kata di itu kita enggak?
0: Lah jalan dia. Katanya nak kumpul-kumpul hari ini, nak ke tempat Julia, ke tempat Bang Iing.
3: Nah, hati-hati lah di perjalanan. Masalah ini bukan apa.
0: Bener.
3: Banyak kecelakaan.
0: Bener lah Mang Yan.
3: Kadang-kadang itu akan ketumburan, ada juga kecelakaan tunggal, ada. Macam-macam lah.
0: Kita lah berhati-hati, tapi musibah datang, tuh beli deh.
3: Jadi kalau ada panas pakai kacamata redam hitam.
0: Bener lah Bang Ian.
3: Itu baik.
0: Yalah, makasih banyak Bang Ian Lagabung.
3: Jadi kalau pakai kacamata redam hitam, nak berubah bahasa kita.
0: Cep tuli yo.
3: Aca. Yo, makasih ya.
0: Yo, makasih ya Bang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sahabat budaya masih dalam aktivitasnya, tetap semangat, mudah-mudahan lancar terus di akhir pekan nih. Halo, selamat pagi. Boh ngapanya terputus nih si Pradi. Oh, gabung lagi oh, di perempat oh. Untuk Ika, Bukit Berbunga gue hadirkan kali ini di Ngupi Pagi.

Dalam kabar Bangka Belitung, kali ini atasi antrian BBM Polresta Pangkal Pinang usulkan stiker barcode di kendaraan. Kabar selengkapnya, bahwa Polresta Pangkal Pinang kumpulkan pengelola SPBU bahas antrian BBM hingga usul stiker barcode. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko menyebutkan, mengumpulkan seluruh pengelola SPBU di wilayah hukum untuk mencari solusi atas antrian panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU. Selain itu, pihaknya juga menemukan ada dugaan penyalahgunaan barcode pembelian BBM bersubsidi. Indikasi oknum masyarakat memiliki lebih dari satu barcode untuk satu kendaraan. Diduga dimanfaatkan untuk melakukan pembelian berulang hingga berpotensi mengarah pada penimbunan BBM subsidi. Mengurangi kepadatan antrean, Kapolresta mengusulkan adanya pengaturan jam operasional khusus bagi kendaraan truk, yakni pukul 5 hingga pukul 7. Dan langkah ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar SPBU saat jam sibuk masyarakat. Tidak hanya itu, Polresta Pangkal Pinang juga mengusulkan penerapan stiker barcode yang ditempel di kaca depan kendaraan sebagai identitas resmi agar penggunaan barcode ganda dapat dicegah. Sementara itu, manajer SPBU Ahmad Jani dan Selindung Baru, RCC, mengaku pembatasan pelayanan solar hingga pukul 7 berpotensi memicu protes masyarakat apabila belum memiliki dasar hukum yang jelas. Dia juga menilai salah satu penyebab antrean panjang saat ini karena banyak kios Pertamina yang tidak lagi memiliki stok BBM sehingga masyarakat beralih membeli langsung di SPBU. Dari hasil pertemuan tersebut, Polresta Pangkal Pinang bersama pengelola SPBU menyepakati sejumlah langkah lanjutan, yaitu menyusun dasar hukum terkait pengaturan jam operasional kendaraan truk, mencari solusi bersama pemerintah daerah terhadap aktivitas penjualan BBM eceran, melakukan rekayasa antrean agar jalur Pertalite dan solar tidak bercampur. Demikian di kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Sobat Budaya, saat ini mengingat cuaca yang cukup panas, Sobat Budaya, hingga menjelang sore biasanya demikian, maka beberapa hal yang memang harus diperhatikan, penyakit yang rentan menyerang di musim kemarau. Udara terasa lebih kering dan berdebu, membuat beberapa penyakit lebih rentan menyerang. Menurut BMKG, Indonesia sudah memasuki musim kemarau bahkan sejak April, maka jangan heran kalau saat ini kita merasakan hawa terik dan panas saat siang hari. Saat musim kemarau, udara pun menjadi lebih kering berdebu. Kondisi ini membuat beberapa penyakit lebih rentan menyerang. Dengan kondisi ini, mau tidak mau kita tuh harus menjaga daya tahan tubuh supaya tidak jatuh sakit. Karena ada 8 penyakit yang rentan menyerang pada saat musim kemarau. Apa bayi, Sepradi? Yang pertama demam berdarah, kedua ancaman dehidrasi, kemudian dermatitis atopik dan juga diare, tifus dan juga head stroke, kemudian infeksi saluran pernapasan atas serta mata kering. Jadi sahabat budaya, kami akan ulaskan untuk Ika bahwa sana tidak hanya musim hujan, demam berdarah berisiko muncul di musim kemarau karena nyamuk-nyamuk dewasa mulai berkembang. Kemudian saat musim kemarau di mana cuaca sangat panas, ancaman dehidrasi pun datang. Kita juga akan lebih rentan mengalami dehidrasi, maka selalu cukupi kebutuhan air mineral 8 gelas sehari, terlebih bagi yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Sepradi, dermatitis atopik juga akan terjadi ketika musim kemarau, penyakit kulit kronis yang membuat kulit meradang, gatal, kering, dan pecah-pecah. Kondisi ini disebut juga sebagai penyakit eksim. Selain itu juga diare sering menyerang di musim hujan dan kemarau. Berkurangnya pasokan air bersih di beberapa tempat bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu juga, sahabat budaya, pencemaran makanan dapat terjadi akibat adanya binatang seperti lalat hinggap di makanan. Lalat ini sangat mungkin membawa bakteri salmonella saat hinggap di makanan jika sebelumnya menempel di feses. Maka ini ada penyakit tifus yang merupakan penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri yang sering ditularkan melalui konsumsi makanan yang tercemar bakteri. Kemudian juga di musim kering ini, beberapa hal kondisi penyakit yang menyerang, infeksi saluran pernapasan dan juga mata kering yang terjadi ketika udara sangat kering. Udara yang kering di musim kemarau yang meningkatkan penguapan air mata, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah mata kering. Inilah beberapa penyakit yang rentan terjangkit di musim kemarau. Untuk menghindari, maka jaga selalu daya tahan tubuh supaya tetap prima, selalu konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, cukup tidur, dan pastikan mencukupi kebutuhan minum air putih setidak 8 gelas sehari.

Oh Mia, yo Mia lagu ini Spradi, oh Lalame Ade ya, yang pastinya menjadi sebuah identitas untuk lagu daerah Bangka. Sahabat Budaya, simak juga informasi di musim saat ini dalam ragam unsur budaya hidup sehat, cara alami untuk beraktivitas di luar ruangan dengan menggunakan masker lembab, gunakan masker yang sedikit dibasahi air untuk menyaring debu kering sekaligus menjaga kelembapan saluran napas. Kalau punya tanaman lidah buaya, oleskan gel lidah buaya tersebut yang masih murni, oleskan kepada kulit sebelum dan setelah keluar ruangan untuk mendinginkan serta mencegah kulit terbakar matahari. Nah, sahabat budaya, sesekali boleh minum air kelapa hijau nih, karena konsumsi air kelapa muda tanpa gula bisa sebagai pengganti elektrolit alami tubuh yang sudah hilang melalui keringat secara cepat, yaitu menggunakan air kelapa tadi. Semoga ini bisa bermanfaat, oh, sahabat budaya. Dan untuk cuaca siang seperti ini, selalu kedepankan budaya hidup sehat. Benerlah Sepradi, mentarik nanin onku. Kayak kacamata riben, kata emang Yan tadi itu. Dek mana kenek lah, pokok orang anak made nak begayan ape. Padahal bukan itu tujuannya, untuk melindungi mata kering.

tak sempat. Jadi tak boleh kita ingatan tay orang nak buat juga. Barang kau dilindo, kau dah bentuk. Apa nak barang kita ingatan tay banyak. Bumi bergetar, laut mendidih, kelam terang, kelam hilang batik kuku kuah.

0: Sobat Budaya, saat ini pukul 10.04 waktu Indonesia Barat, kami akan lanjutkan dalam cerita-cerita anak hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan lagu-lagu anak yang akan kami hadirkan dalam program Dunia Anak bersama RRI Pro 4 Sungai Lian. Ada yang tahu dak nih seperti apakah lagu-lagu daerah khas Bangka Belitung, kemudian cerita-cerita, legenda selain dari daerah Bangka Belitung juga dongeng anak dari daerah-daerah lainnya. Ada kisah rakyat Bangka, cerita rakyat Belitung Putri Sedaro Putih. Nah, nanti akan dihadirkan spesialnya untuk adik-adik tercinta yang sedang menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Untuk itu, selamat mendengarkan, tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Lir. Kita dengarkan cerita rakyat kali ini, Putri Sedaro Putih.
1: Cerita rakyat dari Belitung berjudul Putri Sedaro Putih. Pada zaman dahulu kala, di salah satu desa di Bengkulu, hiduplah 7 anak yatim piatu. 6 anak diantaranya adalah laki-laki. Kemudian satunya lagi adalah perempuan yang bernama Putri Sedaro Putih. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sebagai petani di sawah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Putri Sedaro Putih diperlakukan istimewa oleh semua saudaranya karena merupakan perempuan sendiri di dalam keluarga. Sesuai dengan namanya, Putri Sedaro Putih yang benar sebagai putri di rumah yang sederhana. Pada suatu malam yang sunyi, si putri yang sedang tertidur nyenyak itu bermimpi. Di dalam mimpinya, putri didatangi oleh seorang kakek yang berkata,
2: "Kau harus mempersiapkan dirimu, nak, karena ajalmu sudah dekat."
1: Mendengar hal itu, putri sangat kaget.
2: "Jika kau meninggal dunia nanti, dari makammu akan tumbuh sebuah pohon yang berguna untuk banyak orang."
1: Setelah melanjutkan kalimatnya, sang kakek menghilang. Dan sang putri pun bangun dari tidurnya. Ia tampak kebingungan dengan pakaian yang dikenakan basah oleh keringat.
3: "Mengapa mimpiku sangat aneh?"
1: Meskipun itu hanya sebuah mimpi, namun di dalam benak Putri Sedaro Putih, ia mempercayainya. Yang membuat setiap hari sang putri menjadi gelisah. Semenjak mimpi itu terjadi, ia tidak bisa lagi tidur nyenyak.
3: "Bagaimana jika mimpi itu menjadi kenyataan? Lantas, bagaimana dengan saudara-saudaraku? Sangat menyeramkan jika dibayangkan."
1: Hari demi hari berlalu, tubuh sang putri semakin kurus. Matanya sayu dan wajahnya tampak pucat. Ia terus merasa gelisah memikirkan mimpinya itu. Bahkan ia tak makan sepanjang hari dan kesulitan untuk tidur.
3: "Bagaimana jika itu terjadi?"
1: Semua saudara sang putri pun mengetahui perubahan sang putri Sedaro Putih.
4: "Apa yang terjadi padamu, saudaraku?"
5: "Iya, kesehatanmu menurun. Apakah ada sesuatu yang kau inginkan, namun kami tidak bisa memenuhi?"
1: Tadinya, Putri Sedaro Putih enggan menceritakan mimpinya kepada para saudaranya.
6: "Katakan saja pada kami, Dik."
1: Namun saat melihat wajah kakak-kakaknya yang penuh kekhawatiran, ia pun semakin kepikiran.
3: "Sebenarnya, sudah lama aku merasakan ini semenjak aku bermimpi."
1: Akhirnya, Putri Sedaro Putih pun memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Setelah selesai bercerita, semua kakak Putri Sedaro Putih tidak mempercayainya.
4: "Sebaiknya kau lupakan saja mimpimu, Dik."
6: "Benar, mimpi kan hanya bunga tidur saja."
4: "Benar, apa yang dikatakan seluruh saudaramu, Dik."
1: Putri Sedaro Putih pun mengangguk, menuruti kakak-kakaknya.
3: "Mungkin benar yang dikatakan kakak-kakakku. Itu hanya bunga tidur saja."
1: Setelah menceritakan mimpinya, sang Putri Sedaro Putih menjalani hari-harinya seperti sedia kala. Tidak ada rasa gelisah yang menghantui dirinya lagi. Ia menjadi mudah untuk tidur, mampu beraktivitas dan makan dengan lahap. Ia kini kembali bersinar.
3: Seluruh kakak laki-lakinya pun senang karena adik bungsunya kembali ceria. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Sedaro Putih belum juga terbangun dari tidurnya, padahal matahari sudah menyapa. Akhirnya, sang kakak tertua membangunkan Putri Sedaro Putih di dalam kamarnya.
5: Dik, bangun. Sudah siang. Kakak juga mau pamit mau pergi ke sawah.
3: Namun, Putri Sedaro Putih tak kunjung membuka mata.
5: Dik, Putri Sedaro Putih, bangunlah.
3: Sang kakak mulai curiga karena Putri Sedaro Putih tidak biasanya susah untuk dibangunkan. Ia mengguncang tubuh adiknya beberapa kali.
5: Dik, jangan kau bercanda, bangunlah.
3: Segala cara sudah dilakukan, namun Putri Sedaro Putih tak kunjung bangun. Ia pun memanggil saudaranya yang lain. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa Putri Sedaro Putih telah meninggal dunia di dalam tidurnya.
7: Putri! Putri!
3: Seluruh kakak Putri Sedaro Putih menangis haru.
5: Kenapa kau meninggalkan kami begitu cepat?
3: Mereka semua harus menerima kenyataan. Akhirnya, Putri Sedaro Putih dimakamkan di halaman belakang rumahnya.
5: Kita makamkan di sini saja.
3: Seluruh saudara sang putri sangat terpukul akibat kepergian sang adik. Mereka tidak menyangka bahwa mimpi adiknya menjadi kenyataan. Setiap hari, semua saudara Putri Sedaro Putih bergantian membersihkan makam dan menaburkan bunga yang wangi. Hingga pada suatu hari, salah satu saudara melihat ada sebuah pohon yang tumbuh di pusara adiknya.
6: Makam Putri Sedaro Putih ditumbuhi sebuah pohon kecil, Kak.
5: Benarkah?
3: Waktu berlalu begitu cepat. Pohon itu semakin tumbuh besar. Saudara tertua pun memberikan nama kepada pohon tersebut.
5: Kita namai pohon ini dengan Pohon Sedaro Putih.
3: Kemudian, 5 tahun berlalu. Pohon Sedaro Putih telah berbuah. Pohon itu berbuah warna merah, sehingga membuat banyak tupai yang datang untuk menggigitnya. Akibatnya, banyak tangkai buah yang terlepas. Saat itu, tanpa sengaja kakak tertua melihat sebuah cairan keluar dari batang pohon bekas tangkai yang terlepas. Cairan tersebut berwarna kuning dan dijelati oleh tupai.
5: Cairan apa itu? Warnanya kuning dan tampaknya tupai itu menyukainya.
3: Karena penasaran, sang kakak pun mencolek cairan tersebut, kemudian mencicipinya.
5: Rasanya manis sekali.
3: Dengan segera ia mengajak saudara yang lain untuk mengetahui hal tersebut.
5: Cobalah, rasanya manis.
6: Benar, manis sekali.
5: Bahkan lebih manis dari madu dan gula.
3: Karena ketagihan, akhirnya mereka mengambil sebilah bambu untuk menampung cairan tersebut.
5: Sebaiknya kita tampung saja cairan ini.
3: Cairan kuning yang keluar dari pohon Sedaro Putih itu terkenal hingga ke pelosok desa. Warga beramai-ramai mendatanginya dan meminta cairan tersebut. Para warga menggunakan cairan tersebut untuk memasak agar masakannya lebih tahan lama. Pohon Sedaro Putih tersebut terkenal dengan nama Pohon Enau. Dan cairan

0: jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap.
0: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajak.

0: Legenda Paku Balai kali ini merupakan legenda yang dikisahkan dari daerah Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Dinamai Batu Balai karena batu tersebut bentuknya menyerupai kapal besar yang merupakan penjelmaan Dempu Awang dan kapalnya yang karam. Hingga kini, batu tersebut masih terpelihara dengan baik. Oleh masyarakat diberi nama Batu Balai karena pada zaman dahulu di samping batu itu terdapat sebuah balai, yakni kantor pemerintahan yang biasa dijadikan masyarakat sebagai tempat bermusyawarah. Isi cerita ini diadaptasi dari cerita yang disarikan oleh Rina Hendra dan Seno Budiharto. Alkisah pada zaman dahulu, di daerah barat Pulau Bangka, hiduplah seorang janda dan putranya yang bernama Dempu Awang. Mereka hidup sangat sederhana. Untuk makanan sehari-hari mereka didapat dari hasil ladang yang mereka tanam. Selain itu, terkadang Dempu Awang juga menangkap ikan di sungai.
1: Beginilah hidupku ini. Mencari ikan di sungai dari tadi, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sama halnya dengan bercocok tanam. Musim kemarau begini, tidak ada hasilnya. Ibarat kata nih, kalau kata emak, udah capek hasilnya zong. Alah, kayak ikutan kuis aja.
0: Wah, Dempu Awang tampaknya lagi gegana ya, galau gundah gulana gitu. Dempu Awang mengeluh sembari berjalan masuk ke dalam rumah dengan tidak semangat.
1: Mak! Emakku sayang. Emak. Di mana ya, Mak? Kok tidak ada yang menjawab ya? Mak? Mak. Mak, Mak. Di mana? Di mana? Di mana, Mak?
2: Di mana?
3: Iya, iya, Nak. Wah, anakku yang ganteng, keren, cool, gagah. Sudah pulang ya, Nak?
1: Aduh, Mak, kebanyakan ngobrol sama alayer deh. Keren dari mana anak Mak ini? Lihatnya pakai sedotan sih.
3: Biarin dong, Emak muji anaknya sendiri. Tadi katanya dari sungai. Bagaimana, Nak? Banyak gak dapatnya hari ini?
1: Emakku sayang, Dempu anakmu yang tampan ini tidak membawa apapun, Mak.
3: Kamu bercanda, Nak? Gak mungkin song dong.
1: Kali ini Dempu serius, Mak. Nampaknya sekarang ini musim susah, Mak. Mak, bagaimana kalau aku merantau aja, Mak? Aku lelah, letih, lesu, dan gegana. Kalau begini terus, Mak, kalau aku merantau kan bisa dapat uang banyak. Dan ketika pulang ke sini, kita bisa hidup makmur, Mak.
0: Mendengar permintaan Dempu untuk merantau, sedikit membuat Ibu Dempu menjadi gegana, gelisah, galau, merana. Namun pada akhirnya,
3: anakku, Mak ini sudah semakin tua. Jika kamu pergi, siapa yang akan mengurus Mak nantinya, Nak?
1: Makku sayang, Dempu pergi tidak akan lama, Mak.
3: Tidak lamanya itu memangnya bisa dipastikan. Sehari, dua hari, kan gak mungkin. Pasti nantinya menahun. Kalau kamu sudah berhasil, Mak masih bisa lihat kamu apa tidak nantinya.
1: Mak jangan ngomong gitu dong. Jika sudah berhasil, Dempu janji akan kembali menemui Emak secepatnya. Secepat kapal ekspres, Mak. Boleh ya, Mak? Please, please. Mak cantik deh. Kalau kata orang mentong, biar senang hidup kita. Iya kan, Mak?
3: Iyalah, Nak. Sebenarnya dengan berat hati. Tapi kalau itu sudah tekadmu, Nak cemana pula? Mak izinkan kamu pergi. Tapi jangan lupa, segera pulang, Nak, ya, kalau sudah berhasil.
1: Terima kasih, Makku sayang. Dempu janji tidak akan melupakan Emak.
3: Tapi bagaimana caramu merantau, Nak? Bukankah kita tidak punya uang untuk membayar ongkos naik kapalmu?
1: Tenang, Mak. Dempu sudah memikirkannya. Untuk membayar ongkos, Dempu bersedia menjadi anak buah kapal.
0: Keesokan harinya, Dempu Awang pergi ke pelabuhan untuk melihat apakah ada kapal yang sedang berlabuh pada hari itu? Kebetulan, sebuah kapal sedang berlabuh, tapi bukan berlabuh di pelaminan ya, melainkan di tepi laut. Dempu Awang pun kemudian menemui sang pemilik kapal.
1: Permisi, tuan.
2: Iya, ada apa?
1: Perkenalkan, saya Dempu Awang. Saya ingin sekali merantau ke negeri seberang untuk memperbaiki nasib keluarga saya. Maksud hati, saya ingin menumpang di kapal tuan. Tapi, saya tidak punya uang. Saya mohon kasih saya pekerjaan untuk membayar ongkos kapal.
2: Nama kamu Dempu Awang. Seperti nama gunung.
1: Itu Dempo tuan, beda huruf. Tuan ngelawak ya.
2: Oh, salah ya. Baiklah, Dempu. Karena niatmu baik, besok pagi saya tunggu di sini. Kita berangkat berlayar bersama-sama, mengarungi samudra untuk menuju negeri seberang.
0: Setelah mendapatkan izin dari pemilik kapal, Dempu Awang segera menyampaikan berita baik tersebut kepada ibunya. Mendengar berita itu pun, hati ibunya senang bercampur sedih karena akan berpisah dengan anaknya. Keesokan harinya.
1: Mak, Mak, terima kasih bekal dan semua perlengkapan merantau yang sudah Mak persiapkan untuk Dempu. Pokoknya, Mak adalah emak yang terbaik yang Dempu punya. Mak, Dempu pamit dulu ya, Mak.
4: Berangkatlah anakku. Mak doakan semoga kamu berhasil. Dan jangan lupa cepat kembali.
5: Dempu, cepatlah naik. Kapal segera berangkat ini.
1: Iya tuan, iya, iya.
0: Dempu Awang pun memeluk ibunya dan mencium tangan ibunya. Kemudian segera berlari naik ke atas kapal yang ditumpanginya. Kini tinggallah emak Dempu seorang diri di gubuknya. Setiap hari senantiasa berdoa agar anaknya sampai di tujuan mendapatkan pekerjaan yang baik. Waktu terus berjalan, Dempu Awang pun sudah 10 tahun merantau. Berkat doa ibunya, Dempu Awang menjadi orang yang kaya raya dan mempunyai istri yang cantik jelita. Suatu hari, istri Dempu Awang ingin sekali bertemu dengan ibunya.
6: Suamiku?
1: Iya istriku, ada apa?
6: Suamiku yang ganteng, tampan, handsome. Kapan nih kita ke kampung halamanmu? Aku istrimu yang cantik jelita ulala ini ingin sekali bertemu dengan ibu mertuaku.
1: Baiklah istriku yang cantik jelita ulala. Besok kita berangkat ya.
6: Wah asik, terima kasih ya suamiku.
1: Iya istriku, jangan lupa sampaikan kepada semua pelayan untuk menyiapkan keperluan kita selama di perjalanan. Dan siapkan juga oleh-oleh untuk emak di kampung ya.
6: Baiklah suamiku, aku senang sekali mendengarnya. Akan aku sampaikan perintahmu kepada pelayan-pelayan kita.

0: Datanglah Dempu Awang bersama istrinya yang cantik jelita, ulala, beserta anak buahnya menuju Muntok dengan kapalnya yang besar dan megah. Sesampainya di pelabuhan Muntok, para penduduk berbondong-bondong melihat kapal besar dan megah tersebut.
1: Akhirnya, sampai juga aku di tanah kelahiranku.
0: Rasa penasaran akan kedatangan kapal besar membuat salah satu pemuda ingin tahu siapa pemilik kapal tersebut.
2: Wow, pemilik kapal itu gagah sekali. Tapi rasanya aku tidak asing dengan wajahnya. Wah, siapa ya? Apakah dia Dempu Awang? Tapi tidak mungkin. Wanita di sebelahnya cantik sekali. Sedangkan Dempu Awang? Aduh, aku kepoin dulu deh.
0: Melihat masyarakat di sekitar berkumpul dan penasaran dengan kedatangan Dempu Awang, maka Dempu pun menyampaikan maksud dan tujuannya.
3: Wahai penduduk, aku adalah Dempu Awang. Sekian lama aku merantau dan kembali lagi ke sini tidak lain karena ingin menemui emakku. Apakah kalian ada yang tahu? Jika kalian tahu, tolong panggilkan dan bawa naik ke kapalku.
2: Dempu? Apakah kau Dempu Awang sungguhan?
3: Apakah aku ada replikanya? Panglingnya, karena kegantenganku.
2: Baiklah, aku akan membawa ibumu. Pasti dia akan senang sekali. Tunggu sebentar ya.
0: Tak berapa lama kemudian, pemuda tersebut datang bersama seorang wanita tua yang tampak lusu. Wanita tua itu kemudian naik ke atas kapal Dempu Awang untuk menemui anaknya yang sudah lama dirindukannya.
1: Hah? Emak? Dia emak? Kenapa pakaiannya compang-camping sekali? Tidak. Aku tidak mau mengakuinya. Apa kata istri dan pelayan-pelayanku? Aku orang kaya, tampan, kece badai, citra membahana, memiliki seorang ibu yang lusuh. Tidak.
4: Dempu! Apakah kau Dempu Awang anakku yang sudah berpuluh tahun merantau? Jika benar, emak sangat rindu sama kamu, nak. Dempu.
0: Karena malu dengan kondisi ibunya, Dempu Awang pun tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada ibunya. Tetapi dia malah langsung memberi perintah kepada pelayannya.
3: Pelayan-pelayanku, Dempu, usir nenek peot ini dari kapalku.
4: Dempu,
3: dia bukan ibuku. Anakku. Dia hanya petani miskin yang mengaku sebagai ibuku.
0: Ternyata ucapan Dempu Awang didengar oleh pemuda desa yang mengantar ibunya ke kapal Dempu Awang.
2: Dempu, dia benar adalah ibumu yang telah kamu tinggalkan merantau puluhan tahun.
4: Benar, nak. Mak ini yang sudah melahirkan kamu. Mak ingat betul bekas goresan di kepalamu. Bekas kamu jatuh semasa kecil. Sewaktu kamu manjat pohon karet, Dempu.
3: Ibu jangan mengarang cerita. Ibuku bukan kamu. Kamu tidak lain wanita tua miskin yang mengaku sebagai ibuku.
4: Aku ibumu, Dempu.
3: Masa kecilku bukan naik pohon karet, tapi pohon kemiri.
5: Suamiku, mungkin saja wanita tua itu benar. Jangan menjadi anak durhaka. Jika memang ibumu, akui saja. Jangan malu, suamiku.
3: Sebaiknya kamu pergi dari kapalku. Kamu bukan ibuku.
4: Aku emak kamu, Dempu. Kamu tak ingat dengan makmu di Dempu. Tidak mungkin kamu lupa kepada ibumu.
3: Sudahlah, simpan tangismu wanita tua. Segera turun dari kapal. Kami akan segera berlayar kembali.
4: Ya Tuhan, berilah balasan yang setimpal kepada anak hamba yang durhaka tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak mengakui hamba sebagai ibunya? Padahal akulah yang melahirkannya.
0: Dempu Awang bersama istri serta pelayannya meninggalkan pelabuhan Muntok dengan meninggalkan rasa kekecewaan di hati ibu kandung Dempu Awang. Tiba-tiba, Tidak jauh dari perjalanan, langit menjadi gelap, laut menjadi pasang, kapal Dempu Awang pun terombang-ambing di tengah laut dan lepas kendali, sehingga mengakibatkan kapal tersebut tenggelam.
4: Malang nian nasibmu, nak. Keberhasilan di tempat orang membuatmu menjadi anak durhaka dan sombong. Bahkan kau tidak mau mengakui aku ini ibumu.
0: Seketika langit kembali cerah, tampaklah sebuah batu besar timbul di permukaan tepat di tempat kapal Dempu Awang yang karam. Demikianlah album legenda dengan judul Legenda Batu Balai, persembahan LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dengan para pemain, Dempu Awang diperankan oleh Jojo Fahreza, Emak diperankan oleh Reta Kurniawan, Tuan Kapal diperankan oleh Tommy, Istri diperankan oleh Regina Rizky, Pemudi Desa diperankan oleh Rara, ilustrasi musik ataupun montase oleh Bus Tommy, penulis naskah ataupun sutradara oleh Ra'a Fitri, produser Dr. Randa Ita Gustini Wahyuni, narasi oleh saya sendiri Ega, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: asal malet, jadilah.
1: Maknanya, kepercayaan agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Maka, cukup menyentuhkan jarinya pada suatu benda, terutama makanan.

0: Ayam beketok, tula betelok.
1: Maknanya, siapa yang banyak bicara, biasanya orang itulah yang melakukan perbuatan yang dimaksud.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sobat Budaya, aset pemerintah Kota Pangkal Pinang yang kosong bisa dipakai Koperasi Merah Putih, kabar selengkapnya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang membuka peluang pemanfaatan aset daerah yang belum digunakan untuk mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih. Wakil Wali Kota Desa Ayu Trisna menyebut aset tersebut dipakai untuk kegiatan produktif seperti pertanian perkotaan, UMKM hingga ekowisata sepanjang sesuai aturan. Menurut Desi, Rakor juga menjadi wadah bagi pengurus koperasi yang menyampaikan kendala dalam memproses produk dan pembentukan pengembangan KMP. Senada, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang Yasin menegaskan pengembangan KMP harus sesuai karakteristik Pangkal Pinang sebagai kota perdagangan dan juga jasa. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini kami sampaikan.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

Sabar Bunda untuk kebersamaan kali ini di Minggu 19 Juli 2026. Sampai di sini dulu Rara menemani Sahabat Budaya. Dan pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti bersama Iren hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat akan hadir untuk Sepredi Sahabat Budaya. Selamat menikmati istirahat siangnya, selamat menikmati akhir pekan, dan terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan

laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu benglawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Superadik Sahabat Budaya di 103,9 MHz. Hari ini Superadik edisi hari Minggu Superadik 19 Juli 2026. Superadik Iren ngantika dari jam 12 siang hingga jam 6 sore kelas Superadik. Nah, Superadik Sahabat Budaya seperti biasa yo, Superadik Sahabat Budaya kelayaran hadirkan di program acara kita Sekapot. Siang-siang nih emang enak, emang nyaman muter perempat Superadik. Jadi ke jangan kemana-mana ya Superadik yo, di perempat kelas di 103,9 MHz. Nah, kemudian kelas jam 1 siang kita ke kabar berita Superadik sumbernya dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 1 kita ke cerita orang kita Superadik yo. Nah, Iren hadirkan kelayaran informasi untuk Ika Superadi hingga jam 2 siang Superadi kap cerita orang kita nih Superadi. Nah, Superadi Sahabat Budaya kemudian jam 2 siang kita ke kabar berita lagi sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 2 kita ke Bagaya beragam unsur budaya Superadi kelahiran hadirkan informasi di Bagaya nih sampai jam 3 sore Superadi. Kemudian jam 3 sore kita lanjut seperti biasa Superadi kita ke kabar berita lagi sumber dari rri.co.id. Kemudian kita ke acara favorit yang kak tunggu-tunggu berdincak bedai dak jam 3 hingga jam 4 sore Superadi di sesi pertama kalau Iren nak mikir si kota pilotika yang Iren nak tanya ke Ika Superadi kemudian sampai jam 4 sore Superadi kita ke kabar berita lagi sumber dari rri.co.id. kemudian habis kabar berita jam 4 kita ke berdincak bedai sesi kedua Superadi hingga jam 5 sore. Nah, jam 5 kita lanjut lagi kabar berita Superadi sumber dari rri.co.id. nah, habis jam 5 kabar berita kita ke Ginata hingga jam 6 sore Superadi. Kalau kita akan ikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Kalau kita di Liga Pro 1 RRI Sungai Liat Superadi. Nah, hingga jam 6 lah Superadi jam 6 sore Iren ngantika hari ini Superadi, hari Minggu Superadi 19 Juli 2026 Superadi. Jadi yo, kita dengarkan beberapa lagu yang Iren hadirkan untuk ikan di siang hari ini Superadi. Jangan kemana-mana, Iren akan hadirkan informasi di sekaput-sekaput kita Superadi. Tetap baik kak di Pro 4 RRI Sungai Liat.

0: Wew, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas senwe, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Ao gi, kemarin gi barulah ada kawan kita yang izin tidak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Peh.
1: Pon kita nyuci baju, air kemana ini akhir, ah?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Be. Tapi mah, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa ulik maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, nih, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat siang Seperadio Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang. Kali ini dari Pangkal Pinang Seperadio, di Wajikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Polresta Pangkal Pinang kumpulkan pengelola SPBU bahas antrian BBM hingga usul stiker barcode. Kapolres Bangka, Kombes Pol Indra Wijatmikom ngomong, pengumpulan seluruh pengelola SPBU di wilayah hukuma untuk mencari solusi atas antrean panjang BBM bersubsidi yang belakangan terjadi di sejumlah SPBU. Selain itu, pihaknya juga menemukan ada dugaan penyalahgunaan barcode pembelian BBM bersubsidi. Untuk mengurangi kepadatan antrian, Kapolresta mengusulkan ada pengaturan jam operasional khusus bagi kendaraan truk, yakni mulai pukul 5 pagi hingga 7 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut langkah tersebut dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar SPBU saat jam sibuk masyarakat. Tak hanya itu, Polresta Pangkal Pinang juga mengusulkan penerapan stiker barcode yang ditempel di kaca depan kendaraan sebagai identitas resmi agar penggunaan barcode ganda dapat dicegah. Sementara itu, manajer SPBU Ayani dan Selindung Baru R. Cecep mengaku pembatasan pelayanan solar hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat berpotensi memicu protes masyarakat apabila belum memiliki dasar hukum yang jelas. Ia juga menilai salah satu penyebab antrian panjang saat ini karena banyak kios Pertamini yang tidak lagi memiliki stok BBM sehingga masyarakat beralih membeli langsung di SPBU. Dari hasil pertemuan tersebut, Polresta Pangkal Pinang bersama pengelola SPBU menyepakati sejumlah langkah lanjutan, di antara menyusun dasar hukum terkait pengaturan jam operasional kendaraan truk, mencari solusi bersama pemerintah daerah terhadap aktivitas penjualan BBM eceran, melakukan rekayasa antrian agar jalur Pertalite dan solar tidak tercampur. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang nang Seperadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelak Seperadio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Suara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan pala ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mana, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni adik kulat pelawan. Madu Pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau, oh.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

siang seperti sabar budaya informasi yang kita hadirkan untuk kali dikutip dari RRI Dukudadi Sepradio, mengantuk di siang hari terus menerus kenali penyebab dan cara mengatasi ya Sepradi. Nah seperti sabar budaya, rasa mengantuk pada siang hari merupakan kondisi yang umum dialami banyak orang Sepradio, terutama setelah beraktivitas sejak pagi. Namun jika rasa kantuk muncul terus menerus sehingga mengganggu pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian Sepradi lebih lanjut Sepradi. Nah dilansir dari laman andikaasistan.co.id, salah satu penyebab utama untuk berlebihan untuk kantuk berlebihan adalah kurangnya waktu tidur pada malam hari atau kualitas tidur yang buruk. Jadi kebiasaan begadang, penggunaan gawai sebelum tidur, serta jadwal istirahat yang tidak teratur dapat mengganggu siklus tidur sehingga tubuh tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup. Jadi selain pola tidur Sepradi, rasa kantuk juga dapat dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup. Jadi mengkonsumsi makanan dalam porsi besar, kurang minum air putih atau jarang berolahraga dapat membuat tubuh terasa lebih lemas dan mudah mengantuk di siang hari. Faktor kesehatan tertentu juga dapat menjadi penyebab kantuk yang berkepanjangan, kondisi seperti anemia, diabetes, gangguan tiroid, sleep apnea, maupun efek samping beberapa jenis obat dapat menyebabkan seorang merasa lelah dan mengantuk sepanjang hari. Nah, para ahli kesehatan menyarankan masyarakat menerapkan pola hidup sehat untuk mengurangi rasa kantuk yang berlebihan. Tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, serta membatasi konsumsi kafein pada malam hari dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Jadi, apabila rasa kantuk muncul saat bekerja, istirahatlah sejenak dengan berjalan kaki ringan atau melakukan peregangan dapat membantu tubuh kembali segar. Nah, membuka jendela agar udara segar masuk atau mencuci wajah dengan air juga dapat menjadi cara sederhana untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, jika rasa mengantuk terus terjadi, meskipun telah menerapkan pola hidup sehat, masyarakat disarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Pemeriksaan lebih lanjut dapat membantu mengetahui penyebab yang mendasari, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan kualitas hidup tetap terjaga. Seperti. Nah, seperti sahabat budaya informasi di siang hari ini, seperti yang hadirkan yang dikutip dari RRI Dukudadi kita seperti O. Jadi Sepradi, mengantuk di siang hari terus menerus dan kenali penyebab dan cara lahiran hadirkan TK Sepradi. Kita lanjut kembali Sepradi sahabat budaya dan hadirkan di kesempatan siang hari ini Sepradi, lagu-lagu menemani Kak Sepradi.

0: Ja, ja, lihat yang di pinggang abang ya. Keren, no, model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak, Puli. Apa maksud dia itu? Suara ya, lain. Ace-ace pengiring musik tari.
1: Doh, kaneh, num, num. Tuto dambu sename ya. Alam musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah, he. Imang sering jadi alat musik pengiring orang nari.
0: Oh, tuh rupe nama dambus. Galeklah nengera. Tapi kukira bentuk macam kayak gendang rebana tuh. Makasih pun ya, bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
1: Kira di sekolah ade ditunjuk gambar tuh. Ade-ade bayi kaninum.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman, nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah, kena jemuran orang, lumas sepe. Padam lah, Bik Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan naik atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si Kok nih,

0: 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita ke program acara cerita orang kita Seperti. Nah, seperti sahabat budaya di sini Ren hadirkan informasi untuk Kak Seperti. Oh, jadi mengenal tradisi Maras Tahun yang melegenda di Belitung Seperti. Kita ke tradisi Maras Tahun nih Seperti. Ada seperti apa nih? Jadi kekayaan budaya di Pulau Belitung nih memang tak bisa lagi disangka keberadaan Seperti. Oh. Nah, meski saat ini telah terhimpit oleh unsur-unsur modernisasi, namun beberapa budaya masih dilestarikan dan dapat kita saksikan sampai sekarang, Seperti. Jadi salah satu budaya khas di Belitung, Seperti, yang melegenda dan menarik untuk kita telusuri, yakni tradisi Maras Tahun sampai saat ini, Seperti. Nah, Maras Tahun sendiri berasal dari dua kata, yakni Maras, yang berarti memendekkan atau memotong, dan Tahun yang berarti tahun, Seperti. Nah, Maras Tahun sendiri digelar untuk memperingati agenda satu tahunan pesta rakyat, yakni merayakan masa panen jaya, panen raya, Seperti. Nah, seperti sahabat budaya, asal mula muncul tradisi Maras Tahun, Seperti. Muncullah tradisi Maras Tahun bermula dari masyarakat desa Selat Nasik, Pulau Mendanao, nah, Kabupaten Belitung. Jadi masyarakat desa Selat Nasik yang berprofesi sebagai petani ini setiap tahunnya memperingati Hari Padi Ladang. Nah, padi ladang sendiri memang berbeda dengan padi yang lainnya Seperti. Oh, padi padai lainnya, karena hanya bisa dipanen setelah 9 bulan masa tanam. Nah, dari sini maka perayaan panen padi ladangnya dilakukan masyarakat desa Selat Nasik setiap 1 tahun sekali Seperti. Nah, seperti sahabat budaya, kemudian dalam perkembangannya peringatan masa panen padi ladang di masyarakat desa Selat Nasik ne meluas menjadi peringatan ungkapan syukur semua penduduk Pulau Mendanao. Nah, jadi pelaku Seperti, oh, bukan hanya petani bayi Seperti, tapi juga seluruh profesi seperti nelayan dan lainnya Seperti. Jadi nelayan juga ikut merayakan peringatan ungkapan rasa syukur ne Seperti setelah musim penangkapan ikan tenggiri yang disertai keadaan laut yang tenang. Kemudian tidak hanya pada masyarakat Pulau Mendanao Bayi Seperti, oh, tapi tradisi Maras Tahun ini kemudian meluas tapi perkembangannya pada masyarakat seluruh Pulau Belitung. Nah, dari sinilah Seperti kemudian muncullah Maras Tahun menjadi tradisi dan budaya masyarakat Belitung. Nah, Seperti sahabat budaya, ada rangkaian juga Seperti, oh, rangkaian acara tradisi Maras Tahun Seperti. Jadi dalam tradisi Maras Tahunnya Seperti ada serangkaian acara yang digelar Seperti, bahkan begitu banyak acara dalam Maras Tahunnya membuat tradisi ini harus dilakukan selama 3 hari. Nah, kelak Seperti di hari ketiga atau hari terakhir akan ada puncak perayaan Maras Tahun yang ditunggu-tunggu ke masyarakat. Jadi pada hari pertama dan kedua nih, Maras Tahun ini akan ada beberapa pertunjukan kesenian yang digelar Seperti. Di antara kesenian yang dipertunjukkan to sendiri kebanyakan berasal dari desa Selat Nasik yang merupakan tempat awal mula muncul tradisi Maras Tahun ini. Nah, jadi ada beberapa kesenian yang dipertunjukkan pada hari pertama dan kedua Seperti tahun yang lalu, di antara ada Stambul Pajar Seperti, teater Dulmuluk, tari piring khas Minang dan lain sebagainya Seperti. Tidak ketinggalan juga Seperti sahabat budaya, pentas musik juga ada organ, yo, yang dihadiri semakin memeriah tradisi Maras Tahun Seperti. Biasa macam itu Seperti. Yo. Jadi sebelum puncak Maras Tahun digelar Seperti di hari ketiga, masyarakat akan menyiapkan beberapa berbagai hal seperti tepung tawar atau garu atau dupa dan juga air Seperti. Dan tidak lupa juga Seperti sebelum puncak ritual diselenggarakan akan ada prosesi pembersihan kampung yang dipimpin oleh dukun kampung. Nah, ritual pembersihan kampung sendiri dilakukan dengan menggunakan daun neruse dan air. Nah, jadi puncak perayaan Maras Tahun ini Seperti pada hari ketiga ya Seperti. Oh, perayaan Maras Tahun ini mencapai puncak pada puncak perayaannya digelar beberapa acara seperti misalnya yang pernah terjadi itu ada pertunjukan tari Tumbuk Lesung dan lagu Maras Tahun. Nah, tari Tumbuk Lesung dan lagu Maras Tahunnya sendiri dibawakan oleh 12 gadis remaja dengan menggunakan kebaya khas petani. Kemudian perempuan peserta topi ya caping ya Seperti. Oh. Nah, tarian yang dibawakan sendiri menggambarkan petani yang bekerja menggarap dan memanen panen sawah sembari menari. Kemudian para 12 gadis remaja toh menyanyikan lagu dengan lirik yang menyirat rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh, Spradi. Nah, setelah tarian kayak lagu Malas Tahun di pentas, Spradi, oh. Nah, maka acara puncak dilanjutkan dengan kesalan. Nah, kesalannya dalam hal ini digelar lantunan doa syukur atau panen yang telah diperoleh, Spradi. Dan dalam kesenian, dalam kesalannya juga dilantunkan doa untuk permohonan keberkahan untuk panen di tahun depan, Spradi, tahun berikut. Oh. Nah, lantunan doa juga, Spradi, dalam kesalan sendiri ini dipimpin oleh dua orang tetua adat. Nah, setelah doa dipanjatkan, maka tetua adat akan menyiramkan air yang telah dicampur ke daun nereuse dan hati-hati tadi, Spradi. Jadi ritual penyelamannya dilakukan sebagai simbol membuang kesialan bagi warga desa. Jadi secara umum puncak ritual marasne, yo, ada beberapa rangkaian acara, ada doa biasa, yo, kemudian tepung tahu belitung dan doa penutup. Nah, kemudian seperti budaya dalam kegiatan lagi ada berebut lepet. Nah, setelah pembacaan doa dan ritual penyiraman, maka kemudian dilanjutkan dengan acara berebut lepet, Spradi. Jadi lepet tuh di gantung-gantung, Spradi. Nah, lepet sendiri adalah makanan yang dibuat dari beras ladang dengan warna merah dengan isian daging cincang atau potongan ikan. Nah, kalau lepet-lepetnya yang berukuran kecil yang dibuat dengan jumlah ribuan akan dibagikan kepada warga masyarakat. Nah, kalau lepet kecilnya dibagi masyarakat akan berebut untuk mengambil, Spradi. Nah, acara berebut lepet Nesepradi menjadi simbol kebahagiaan dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen yang diperoleh. Nah, kemudian habis berebut-berebut tadi, Spradi, ada kegiatan lagi pemotongan lepet besar.
1: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Nah, sebagai sahabat budaya, selain lepet kecit dalam puncak acara Maras tahun nih, acara Puras Maras tahun nih, Ade mencumpai lepet berukuran besar dengan berat sekitar 25 kg. Jadi, sebelum lepet kecil dibagikan kepada warga, maka terlebih dahulu akan dilakukan pemotongan lepet besar nih oleh pemimpin setempat ataupun tamu kehormatan. Nah, setelah dipotong-potong lepet besar nih tadi, kemudian dibagi-bagi kepada warga, pemotongan dan pembagian lepet besar nih sendiri memiliki makna yaitu pemimpin yang selalu melayani rakyat. Jadi ada makna Maras tahunnya seperti dari hakikat name ya seperti, maka akan didapatkan makna dan tradisi Maras tahun, yakni masyarakat meninggalkan tahun lalu dengan ucapan penuh rasa syukur dan juga permohonan agar di tahun depan hal baik yang diperoleh. Nah, meski Maras tahun sudah menjadi budaya seluruh Belitung seperti tapi perayaan rutin setiap tahunnya hanya diagendakan di Desa Selat Nasik yang memang merupakan tempat pertama kali muncul tradisi Maras tahunnya seperti. Nah,

sebagai agenda wisata dan juga telah mendapat dukungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh, nah sebagai sahabat budaya, jadi malah setahun setiap tahunnya akan didukung oleh pemerintah daerah dengan dana yang cukup besar seperti bahkan menurut pemerintah daerah akan berusaha mempromosikan gelaran malas tahun dan seperti. Nah, sebagai sahabat budaya, tuh dia sebagai sahabat budaya, oh, di informasi cerita orang kita ya seperti, oh, kita yang kita ambil dari daerah Belitung seperti. Yuk kita lanjut kembali seperti sahabat budaya menemani Ika seperti di siang jelang sore nih seperti. Irin hadirkan beberapa buah lagu seperti, oh, kita dengar berikutnya semoga Ika terhibur seperti dengan apa yang lah Irin hadirkan untuk Ika di siang hari nih seperti.

Selamat siang Seperadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini. Seperadi masih dari Pangkal Pinang, dibaca ke KQRN bersumber dari RRI.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang membuka peluang pemanfaatan aset daerah yang belum digunakan untuk mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih atau KMP. Wakil Wali Kota Desi Asyu Trisna menyebutkan aset tersebut bisa digunakan untuk kegiatan produktif seperti pertanian perkotaan, UMKM, hingga ekowisata sepanjang sesuai aturan. Hal itu disampaikan Desi saat rapat koordinasi Rakor Koperasi Sekota Pangkal Pinang di Balai Besar Betason Kantor Wali Kota Jumat 17 Juli 2026. Menurut Desi, Rakor juga menjadi wadah bagi pengurus koperasi menyampaikan kendala dalam proses pembentukan dan pengembangan KMP. Senada, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang Yasin menegaskan pengembangan KMP harus sesuai karakteristik Pangkal Pinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Pemerintah kota berharap dengan pemanfaatan aset dan dukungan distribusi, KMP dapat membantu menstabilkan harga serta memberdayakan UMKM di Kota Pangkal Pinang. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Seperadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelas Seperadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa ge mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapo nak ke mana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
0: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
7: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
8: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemanapun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak de kita cube, dak de kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, balak, atau hal-hal yang tidak diinginkan.
9: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi, yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan, maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
10: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan. Kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah, biasa kalau kita kena sial.
7: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Bumi Serumpet Sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagai masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
11: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran makanan dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
7: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
1: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi

0: Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk Ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan pala kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa? Apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Oh, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Pro Dangdut, Bedincak Bedaeng.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau Pak. Asri, teduh dan adem. Tahu sendirilah Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli, buka kebun, hutan dibabat, kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain ya. Dan sekarang saya permisi ya Pak ya, mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk Pak.
1: Oh iya Pak RT, hati-hati di jalan ya Pak.
0: Iya Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia, memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan terindak. Terindak adalah topi lebar, dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Terindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Terindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan terindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan terindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.

Nipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu bengawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

0: Selamat sore teman-teman sahabat budaya di Bencak Budaya, kembali hadir Irena nanti Kak Sepradio di Bencak Budaya sampai jam 5 sore Sepradio. Nah, sebelum sahabat budaya kita langsung bayi angkat penelpon kita di siapa di mana di sore hari ini, udah. Halo, Bencak Budaya Pro Dangdut, selamat sore.
1: Wah, ya sampai hati.
0: Sampai hati. Siapa di mana nih?
1: Bung Romlan yang di Bencak Budaya.
0: Bung Romlan, apa kabar Bung Romlan?
1: Lagi santai nih, Ren.
0: Sehat toh, Bung Romlan.
1: Alhamdulillah sehat.

0: Lampa kelah dikates kan?
1: Kompor dia rem ya.
0: Hah?
1: Nekates ketanya ya.
0: Apa?
1: Nekates ketanya ya.
0: Oh, nekates ketak.
1: Oh, nekates jadi daun beg apa beg ya, soalnya seger di nekates sebek rem.
0: Oh, kan?
1: Terbeguna kalau gitu, kates. Masakan dilempah, dilempah dulu, makan masakannya tegar ya.
0: Au, au, yola ponan. Lagu apa pun sore hari ini?
1: Lagu enak, Ren. Apa itu? Tajamnya karang, Ren.
0: Apa?
1: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang, yola ponan. Ditunggu lagu, tetap salam ke siapa?
1: Salam mau buat keben Yulia, untuk keben Yulia lah. Soalnya kan lah, lengkap kalau kamu berdua sini, yola.
0: Au, lah ponan.
1: Yo, assalamualaikum, Ren.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Ramlan yang ada di Mentaba. Oh, sebenarnya sahabat budaya. Oh, kita lanjut kembali yang bergabung kembali di 08 12 13 14 39. Kita angkat kembali ada siapa di belakang Bung Ramlan. Halo, berdiri berdiri perundang lu, selamat sore. Sampai ya tiga siapa nih? Dikedengar suara kecil eh.
2: Bera.
0: Embera. Lah sehat kan Embera?
2: Belum pernah lagi nakrik.
0: Nah, mana cuaca sore hari ini di Sinar Jaya? Sore hari ini cemana cuaca di Sinar Jaya ya? Panas apa hujan? Apa gimana?
2: Panas ya.
0: Panas sok. Yola pun ah. Oh ya merah. Topik kita nih. Kak suka lempah darat kates. Apa lempah darat keladei?
2: Kates.
0: Ngapa nggak milih keladi?
2: Ya awak gatel.
0: Nggak awak gatel. Yola pun. Lagu apa pun ah? Sore hari ini. Apa merah?
2: Ajun.
0: Hah? Lagu apa?
2: Ajun.
0: Ajun?
2: Ah.
0: Ajun, iya kan?
2: Ah.
0: Alah, tunggu lagu. Titik salam ke siapa?
2: Alhamdulillah. Wai Kori Amalek. Bahwat. Si Jerry. Gua Sita Luas. Bodol,
3: Wah,
2: Ramit, Wijin,

0: Ray. So Ali.
1: Ha.
0: Wah. Aku Panji.
1: Au.
0: Wah. Iren.
1: Au.
0: Wah. Wah. Iya.
1: Au.
0: Kita koi ini.
1: Ha. Oh.
0: Wah.
1: Hmm.
0: Wah, lambat tadi.
1: Ah.
0: Pak Iren, ke sana.
1: Yo, makasih yo.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Embera yang ada di Sinar Jaya. Sehat selalu Embera. Di belakang Embera kita angkat kembali penelpon kita, ada siapa di mana nih? Udah. Halo, Bedinca Beda Purudangdu, selamat sore. Sampai ya Ti. Om Alek kan?
2: Oh, sehat keren.
1: Sehat, Om Alek cemana kabar?
2: Sehat lah, jujur.
1: Oh lah pun, lagi sendiri lah kan?
2: Apa ya?
1: Tak balik lagi apa lagi sendiri?
2: Pada rekonair pas lagi hobi ya.
1: Apa?
2: Lempak ladi.
1: Lempak ladi, hobi lempak ladi kan?
2: Oh.
1: Oh, ngapa nih mila lempak kates darat? Lempak kades darat kates. Hah?
2: Lempak kates gemuk.
1: Oh, dek gatal kan makan lempak ladi.
2: Lempak ladi sih kan dek gatal dah.
1: Dek, oh, yalah pun ada lagu apa pun, hurari nih.
2: Dari nolialti ya, air mata tiada arti.
1: Oh, Om Alek. Di Aibar ya, cemana cuaca sore hari nih?
2: Panas, tadi itu.
1: Panas sok?
2: Panas.
1: Apa tadi lagu ah?
2: Air mata tiada arti, dari Lelodi.
1: Air mata tiada arti?
2: Ah,
1: tuh. Oh, lah, ditunggu. Yolah, ditunggu lagu ah.
2: Salam ah.
1: Ah.
2: Ada turun-turun dari itu, salam kompas. Jadi dah bisa.

0: Ambil radio lagu. Ibu Kori juga.
1: Yo.
0: Kau boleh tumi. Kau semua semua ya.
1: Aku lapun kayak hamon main lah.
0: Dengan sama juga Seno.
1: Yo, makasih sama Alex selalu, Malek. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sama Alex yang ada di Aik Bari, Bangka Selatan. Ada Aik Matete, ada Arti, yo nyala gue dah. Yo, sempat-sempat budaya di belakangnya Om Alex, ada siapa di mana di sore hari ini? Kita terima penelpon kita yo. Halo, Beninca Beda Perdang, selamat sore.
2: Wah, sampai ya Tiren.
1: Sampai ya Ti, apa kabar yuk Parida?
2: Ya, siap, Tiren.
1: Siapa?
2: Tiren siap, kok.
1: Yuk Parida kan?
2: Oh.
1: Oh, sehat selalu, Ibu Reda, sehat.
2: Siap, ya, Reda.
1: Sihat. Cemana cuaca di Belinyu Bintet sore hari ini?
2: Panas bedeng ya, saya udah lama panas. Kami lah, kita bulan.
1: Oh, panas bedeng keng, kok.
2: Bedeng itu panas, ambil
1: dulu. Lah, menyi Ibu Reda, suka lempadar, kata siapa lempadar keladi?
2: Lempadar keladi, kok hobi ya?
1: Hah?
2: Lempadar keladi, kok hobi.
1: Ngapa ada mila lempadar katas?
2: Mena milih nak elek tapi milih bak lagi lo kali.
1: Oh, dak gatal kan dak alergi kan?
2: Dak pun dak lempak lagi gatal dek.
1: Oh, ya lapuan anak lagu apa pun sore hari ini yuk Parida?
2: Lagu gala-gala.
1: Gala-gala-gala.
2: Persi cewek ya.
1: Ya lapuan. Tunggu lagu. Tiap salam ke siapa?
2: Salam ke Bang Alek, Kori, Bang Ramadan, tadi Kamera, Julia, Kita Sabat, Kita Kamura. Ke Mangian, ke orang rumah, ke apa Mama Rati, ke ya Bujang, Kuayung, ke ya dari Kungkap, ya dari Yakni, ke satu lagi, ke Bang Iing, ke Bang Rido, Yusri, ke Maat, ke Mama ya Rena.
1: Oh lah, ke Mama, okay. Ditunggu lagu gua.
2: Ya sama Iman Yudati.
1: Yo.
2: Buka kak, baca Jeki.
1: Amin, makasih. Yo, doain sama. Makasih yuk Pak Ridao yang ada di Bintet Belinyu seperti yo. Walaupun sebenarnya sahabat budaya, kita hadirkan lagu sesudah Iren bacakan kabar berita di jam 4. Udah kita lanjut lagi di sesi kedua yang nak bergabung seperti yo, seperti biasa di 08 12 13 14 10 39. Nah tadi yang nak bergabung ada Bung Ramlan di Mentabak, lagu Tajamnya Karang. Kemudian Embera, lagu Ajun Ke Omalek, lagu Air Mata Tiada Arti. Kemudian di Parida, lagu Gala-gala. Seperti sahabat budaya, ditunggu lagu request Kak Iren hadirkan setelah Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 ya, seperti. Jadi jangan kemana-mana Ika, oh, tetaplah di 103,9 MHz RS Ngeliat.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat sore, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kali ini dari Belitung di Bacik Eko Iren bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Belitung mendukung program literasi dan pemberantasan buta aksara bagi warga binaan lapas kelas 2B Tanjung Padan melalui bantuan buku bacaan. Bantuan tersebut diserahkan Wakil Bupati Belitung Syamsir saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Ade Gustiana bersama Kepala Lapas Kelas 2B Tanjung Pandan Roy Hal Al Faisal dan Kepala Bapas Kelas 2 Tanjung Pandan di rumah Dinas Wakil Bupati Belitung Jumat 17 Juli 2026. Buku-buku tersebut nantinya digunakan sebagai sarana belajar untuk mendukung pembinaan warga binaan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, serta memperluas wawasan. Kepala Lapas Kelas 2B Tanjung Pandan Roy Han Al Faisal ngomong, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pembinaan warga binaan. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Syamsir ngomong, pendidikan tetap menjadi hak setiap warga negara termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Yang berharap bantuan buku tersebut dapat membantu warga binaan meningkatkan pengetahuan dan menjadi bekal sebelum kembali ke tengah masyarakat. Kepala Kanwil Ditjen Pas Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustian, mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Belitung terhadap program pembinaan di Lapas Tanjung Pandan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam menciptakan pembinaan yang lebih optimal. Melalui sinergi tersebut, jajaran pemasyarakatan berharap program literasi di Lapas Kelas 2B Tanjung Pandan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi warga binaan sebagai bekal untuk kembali berkontribusi di masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Nasib Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Kelas Peradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, Awas kan nak ok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan ok. Nah batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan nih. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nanggong muka bi seti.
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang Natal, kamu ikutan Natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tut Wuri Handayani.
2: Hanya, bukan ah. Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu ah. Nanti angpau habis ah.
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: berbeda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Selamat sore sahabat budaya, kita lanjut kembali ke program acara kita di Benincak Budaya sesi kedua ini. Ada yang lain telepon, kita angkat penelpon, kita ada siapa di mana sore hari ini. Halo, Benincak Budaya Perundang, selamat sore.
1: Halo, Benincak Budaya, selamat sore. Wah, sampai hati, lempah darat, lempah kates, lempah celati.
0: Atuk, uli bangka ngin, apa kakek sekamurane?
1: Hei, bangka ngin, yuk dong.
0: Apa kabar bangka ngin?
1: Baik-baik. Baik lah, biasa lah.
0: Alapuna, jadi nak lempah kates, suka lempah kates apa lempah keladai?
1: Sebenarnya lempah darat toh, lempah tadi campur-campur, tadi campur kates, campur sedek belinju, campur
0: pucat. Matai penuh campur-campur apa rasa?
1: Campur ubi.
0: Matot, penuh campur.
1: Campurnya lempah darat toh.
0: Matot campur banyak, dipilih sih, apa lempah kates, lempah darat kates, apa lempah darat keladai.
1: Campur isi keladi ya, nak keladi rakit.
0: Oh, jadi dek gatel kan?
1: Dek gatel, nak keladi rakit.
0: Oh, cemia, olah pun. Lagu apa pun sore hari ini, Bang Angin?
1: Ah, wajah di balik kaca.
0: Titip salam ke siapa?

0: 9, untuk si Molek ya RY, untuk Bambang Tampan di Lampung, untuk Pak Jarwo di Lampung, untuk Putra Tambah di Kaltim atau di Pontianak, untuk si Molek ya RY, untuk Ibu Mar, untuk Ibu Putri di Serinanti, untuk Pak Yan di BTN, untuk Mang Acong Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk apa nama Marmet atau Ibu Mary di Hermesu, untuk Nenek Galau di Hermesu, Pak Barasim 86 di Hermesu juga, untuk semua-semua lah, untuk Pak Yau
1: Aulah.
0: Untuk semua-semua lah,
1: dan Aulah Puana
0: pokok di Gulung Abi.
1: Yolah, ditunggu lah gua
0: yang lagi tugas, selamat tugas.
1: Makasih, amin. Tuhan
0: walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat salah, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, walta izin, mohon maaf kasir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lah batin, udah bangka Angin, Oda. Halo, di belakang Bang Angin dan siapa kembali, kita angkat penelpon di 0812-13-14-10 saat di SMP di mana ini sore hari ini, Next Radio. Halo, Bandit Jabeda Perudangdu, selamat sore.
2: Wah, hai, sampai ya, Ti.
1: Sampai ya, Ti. Ya, apa kabar, Ayu Julia?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang, Ayu Ren.
1: Lagi ngapa sore hari ini?
2: Baru sudah mandi, baru bangun, Nek.
1: Ada, baru dengar, kan?
2: Oh, kayak.
1: Ah, toy makitene. Di makitene yuk.
2: Pantangin tadi toh.
1: Oh, yuk Julia suka lempadar kates apa? Lempah keladi.
2: Oh, lah ini lempah keladi ya lo,
1: ha? Apa?
2: Makin jadi.
1: Ngapa pun ngapa hobi lempah keladi dak lempah kates?
2: Karena kalau kates tuh jadi buah baiklah, dimakan jadi buah baiklah. Gak suka yuk pokoknya. Gak tau ngapain. Kalau kates itu kan bagus tuh, enak tuh dibucin buah, satu es buah, satu
1: oh iyalah.
2: Perasaan ayo makan buah gitu.
1: Oh, membangkangin tadi lain, ya campur-campur gale-gale ya kata ah, lempah darat. Campur
2: terong, keladi itu kan, terong bulat tuh.
1: Alapun, yuk.
2: Yang panjang, woi.
1: Lagu apapun sore hari ini.
2: Lagu ini ya, Lala Medak denger apa namanya? Cinta dari seberang,
1: alapun, alapun. Tunggu lah gua.
2: Apa tuh namanya? Salam spesial untuk Bang Putra Sambas, so. Mama Rati, Iing, Bang Kak Nyin. Kek gali-gali alapun.
1: Alapun semen-semen gali-gali, lo. Ayo alapun, ditunggu lah gua.
2: Mangyan, segalanya koyau. Yutitri. Apa dak pencirin?
1: Apa?
2: Lagi ke undangan Yuk Fitri itu.
1: Ya Allah, Iren lupa. Swear lah, lupa. Hari apa, Gih?
2: Hari ini, Be. Jam 10 tadi tuh.
1: Oh, lupa, Iren. Mesti, Gih.
2: Ayo ngirim itu. Ngirim foto kami Mama Rati, yuk. Pak Ing.
1: Oh, di sini, yuk. Lo mau Iren tinggal, Ben.
2: Di perempat, lah.
1: Oh, Allah pun lupa, oh. Yuk Fitri, maaf lari batin, oh. Iren lupa, Yuk Fitri. Sege, ya, banyak gawe.
2: Sabok lagi, Yuk Fitri.
1: Hah?
2: Rajuknya.
1: Apa?
2: Rajuknya
1: aku lah. Oh, lah dek merajuk deknya dek. Jangan lupa dibungkus di perempat di Fitri.
2: Mana
1: kayak ada sih saya.
2: Iwe lah malam jebek tapi dia.
1: Masa malam malu lah.
2: Malam ni lah.
1: Masa?
2: Ada,
1: ada siapa malam ni? Hani Iren buka Iren nak foto
2: ah. Ah, sudah.
1: Siapa? Kayak siapa nih?
2: Tuh kan Mama Rati yang cewek tuh Mama Rati yang paling paling cikar tuh yang tutup Ayu.
1: Cikar oh Julia nih rupa oh. Hah, ibu mancung. Oh ini Mama Rati.
2: Ih yang kayak ini. Duda manis Kampung Jawa tuh.
1: Yang sebelah Mama Rati nih siapa? Mang Yano.
2: Ah?
1: Mang Yano sebelah Mama Rati nih.
2: Sebelah Mama Rati tuh Pak Iing.
1: Oh Pak I oh nih Pak Iing oh.
2: Oh,
1: mati. Yuk Julia nih cikar rupa yo.
2: Belando, orang Belando. Lah ngomong cikar enggak ada duit receh.
1: Oh, tuh Pak Iing nih lah lahiran tengok lah mantap ika.
2: Kami berfoto.
1: Oh kan. Siapa nyuruh foto lu? Yuk Julia pasti lah ngajak ah.
2: Kami nyuruh ini asisten Ayu.
1: Apa?
2: Hmm?
1: Apa? Suruh siapa nyuruh ah?
2: nyuruh orang lah.
1: Oh.
2: Tau mutul kan.
1: Tau lah Pona. Tuh bayo, nanti kita salam ke siapa lagi ya.
2: Lagu?
1: Hah?
2: Apa tadi lagu?
1: Lagu Cinta Dari Seberang.
2: Oh.
1: Lah, ditunggu lagu ah.
2: Kayak segala-gala lah.
1: Yo.
2: Habis kayak gurida tadi oh, yang lah gabung tadi capek oh. Gak tau aja eh.
1: Yang lah gabung tadi, tau ade, Bang Kak Ngin, Bung Romlan, Embera, Alek, Yuk Parida.
2: Ah, kayak jorang semua yang lah, kayak gali-gali lah, Bung Pusat bisa.
1: Ah, lah pun gali-gali.
2: Panas, meretet, bener panas ya. Ah. Rejit panas nih.
1: Ah, lah pun.
2: Itu wajib, Mang Ibrahim lah he.
1: Ah, lah, ditunggu lah gua, Mang Ibrahim. Okay. Yo.
2: Yo, semoga saya selalu ya, Iren yang makan durian.
1: Ah, lah.
2: Ya, amin.
1: Amin. Sama. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia yang lah bergabung kok kayak Bang Kak Ngin di Benicak Bedai kita sore hari ini Spradi ditunggu lagu Spradi. Oh, langsung bae lah pun Iren hadir karena apa sih kok lagi kita menerima penelpon kita dari siapa di mana nih. Halo, Benicak Bedai Perudang Dus, selamat sore.
3: Sore, assalamualaikum.
1: Salam, dengan siapa di mana nih?
3: Ayu Rindu di Lampung.
1: Oh, Yu Rindu, di mana?
3: Di Ampoy, Pangkal Balam.
1: Yuk Rindu di Ampoy. Apa kabarnya Yuk Rindu?
3: Alhamdulillah, sehat. Ini siapa?
1: Ini dengan Iren.
3: Salam kenal, Kak.
1: Oh, salam kenal loh Yuk Rindu.
3: Baru dapet yang hari ini baru dapat.
1: Oh, kan. Yalah pun, lagu apa pun sore hari ini Yuk Rindu. Langsung bayi Yuk Rindu.
3: Lagu Rela dari Ayu Seraya.
1: Apa judulnya?
3: Rela.
1: Ah?
3: Rela.
1: Rela.
3: Heeh.
1: Olah ditunggu lah gua. Titip salam ke siapa?
3: Salaman buat Ayu Sari, Julia, Bang Ramlan, Bu Rica.
1: Heeh.
3: Yang semua mau ngalem Mbak Abung tuh habis.

Selamat sore Sepradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore nih Sepradi Sahabat Budaya di Bacike Kuiren bersumber dari rri.co.id. Sepradi Sahabat Budaya, kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Belitung Timur Sepradi. Potensi wisata petualangan di Kabupaten Belitung Timur dinilai memiliki daya tarik besar untuk dikembangkan sebagai destinasi motor adventure. Hal itu disampaikan Presiden CRF Rally Indonesia Tajul Arifin saat kegiatan The Legacy Ride Belitung 2026 Sabtu 18 Juli 2026. Tajul Arifin mendorong pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata atau hospitality dan fasilitas pendukung agar potensi wisata adventure di daerah itu semakin dikenal luas. Tajul ngomong CRF Rally Indonesia sengaja kembali memilih Pulau Belitung setelah sebelumnya menggelar kegiatan serupa pada 2022. Keputusan itu diambil karena keindahan alam Pulau Belitung dinilai layak dipromosikan lebih luas. Perwakilan komunitas motor trail asal Malaysia yang akrab disapa KN ngomong bahwa ini adalah pertama kali ia mengunjungi Pulau Belitung. Ia mengaku terkesan dengan kondisi Belitung Timur yang bersih, nyaman, serta memiliki panorama alam yang masih alami. Selain menikmati jalur adventure, KN juga berkesempatan mencicipi kuliner khas Belitung Timur, yakni mie rebus. Menurutnya, makanan tradisional tersebut memiliki cita rasa yang lezat dan menjadi pengalaman menarik. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini, Sepradi Sahabat Budaya. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam, Pak Sepradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mana ya, Pak, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi Pok berisi, biar usaha Pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk Pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kak tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawa batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek po nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat sore Spradi sahabat budaya, informasi di Ginata kita Spradi. Kali ini di program acara Ginata Iren ajak Ika di sore hari ini Spradi o kita gi ke pantai Tanjung Pesona o. Nah, destinasi romantis di Pulau Bangka nih Spradi. Dikutip dari indonesiakaya.com Spradi, seperti apa itu pantai Tanjung Pesona, kayak Spradi sahabat budaya ini menurang Bangka asli udah. Lah lungoi lah bentut ke Tanjung Pesona nih udah. Nah, di Pulau Bangka nih Spradi, untuk yang di luar Pulau Bangka o, yang di Pangkal Pinang di mana? Nah, pantai Tanjung Pesona nih destinasi romantis di Pulau Bangka Spradi. Di Pulau Bangka, pantai ini dikenal sebagai destinasi romantis dengan landscape granit dan sejumlah spot kunjungan Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, bebatuan tersebar dengan air laut biru kehijauan menjadi pemandangan yang ditawarkan. Sebuah pantai di Kepulauan Bangka Belitung adalah Pantai Tanjung Pesona yang menawarkan pesona romantis nan menawan dengan tebaran batu granit yang memukau. Nah, terletak di Desa Ramba, Kecamatan Sungai Liat, Pulau Bangka, Pantai Tanjung Pesonanya berada di deretan pantai-pantai arah timur dari kota Sungai Liat, Spradi. Nah, Spradi sahabat budaya, berjarak 35 km dari pusat kota Pangkal Pinang atau menempuh perjalanan sekitar 45 menit. Nah, pantai ini merupakan tempat favorit bagi masyarakat yang sekitar dan bagi masyarakat sekitar untuk membawa anak-anak bermain pasir dan ombak, Spradi. Nah, di sisi barat, kawasan ini berdiri sebuah patung robot raksasa setinggi sekitar 7 meter yang menjulang mencolok. Nah, patung tersebut menjadi maskot unik sekaligus latar favorit untuk diabadikan dengan kamera Spradi. Nah, jadi area barat tak hanya menawarkan robot raksasa sebagai daya tarik sebuah jembatan yang menjorok ke laut dengan bangunan kecil di ujung Spradi, turut memperkuat suasana romantis. Nah, terutama saat sore hari. Tak heran jika banyak pasangan memiliki menghabiskan waktu di jembatan nih Spradi. Jadi jembatan itu di atas ombak, di puran ombak Spradi. Nah, sementara itu panorama berbeda tersaji di bagian timur. Deretan bebatuan granit di sepanjang garis pantai menciptakan kesan eksotis dan romantis. Jadi berpadu dengan pasir putih tadi serta air laut biru, kehijauan yang menenangkan. Nah, soal fasilitas, kawasan wisata ini telah dilengkapi penginapan yang memadai.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik.

Nah, seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya di Ginata Nesep Radio. Nah, kita tadi tuh berbicara soal fasilitas seperti di kawasan wisata nih telah dilengkapi dengan penginapan yang memadai seperti di Pantai Tanjung Pesona Nesep Radio, mulai dari akomodasi dengan ruang pertemuan hingga sarana olahraga untuk menunjang kebutuhan pengunjung seperti. Jadi kendati demikian seperti akses transportasi umum juga menuju lokasi masih terbatas. Nah, wisata disarankan menggunakan kendaraan sewaan meski kondisi jalan sudah cukup baik dan dilengkapi petunjuk arah yang jelas seperti. Nah, tuh di sebelah sahabat budaya informasi di Ginata kita Iren aja Ika ke Pantai Tanjung Pesona belok kita pantai dekat Nesep Radio dah. Nah, di Tanjung Pesona nih destinasi romantis di Pulau Bangka Nesep Radio. Yuk kita lanjut kembali pun seperti sahabat budaya. Oh, Iren hadirkan lagu di sore hari ini menemani sejenak santai sore Ika Nesep Radio. Mungkin Ika habis lah di weekend apa Ika dari habis dari pantai lah dah. Nah, kita dengarkan noh seperti sahabat budaya lagu yang Iren hadirkan untuk Ika di sore hari ini, semoga Ika terhibur semua seperti sahabat budaya. Oh.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yuk, Supradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jaga diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, bidang musik religi masih kami akan hadirkan untuk Anda hingga nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori Anoraya, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Reza Farorozi. Baik pendengar Pro 1 dan juga pendengar Arisu Ngaliat, kami masih menemani Anda masih dengan pilihan musik bernuansa religi hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qari'ah Nur Laila, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurosi. Dan untuk waktu salat maghrib Kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini pendengar 19 Juli 2026 di pukul 18:06 dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat malam, Sobradi, sahabat budaya. Bujang Miak, Kabupaten Bangka mulai melawan dominasi konten hiburan di media sosial. Mereka menggandeng videografer profesional untuk mengemas tradisi nganggung, nuju jerami ke perang ketupat menjadi konten digital yang interaktif. Langkahnya pun diambil untuk menjaga budaya lokal biar tetap relevan di mata Gen Z ke generasi Alpha. Bujang Bangka 2024, Edwin Syah menyebut media sosial jadi jembatan utama pelestarian budaya. Oleh kehadiran konten edukasi visual yang dikemas secara estetis, para pemuda berkomitmen kuat menjaga eksistensi nilai mana adat daerah asli. Konten edukasi visual yang estetik diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat, kayak menarik wisatawan datang langsung ke desa. Edwin menegaskan bahwa kreasi digital yang digarap serius menjadi jembatan utama biar kearifan lokal tetap relevan di mata Gen Z hingga generasi Alpha. Kelompok muda ataupun pemuda dituntut memiliki kesadaran mandiri untuk bertransformasi menjadi penyebar informasi pariwisata daerah yang aktif, bukan sekedar konsumen media yang pasif, tapi tantangan besar masih menghadang. Miak Bangka dari 24, Cantika mengakui penggunaan gawai remaja suatne agi didominasi scrolling. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngapai kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok namun tuku. Yang ada yang makin terberacai dili, ya.
2: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Menia pok dek usaha nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan edek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ini mai? Yo pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai. Mai ku takut, kita nyelok kawin mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok po ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah po Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku ne takut, po jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yok?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nengok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni arti ya kalau kondeng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelat tai kan, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mamai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak ku ne Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

103,9 Rompang Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Supradi, Ki Ega kembali hadir dengan Tika di kesempatan malam hari ini ya, sampai kelak di jam 12 malam, dan untuk saat ini kami hadir di kebersamaan kita untuk bergaya ataupun beragam budaya. Ya, kali ini di tradisi memet ikan seperti di Klaten ya, di mana ribuan orang telah mengikuti tradisi memet ikan di kolam desa Gamblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada minggu hari ini. Ya, dan kegiatan itu juga diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-222 Kabupaten Klaten. Sejak pagi warga dari berbagai daerah pun berbondong-bondong dengan membawa alat jaring ke tempat pelaksanaan tradisi tersebut. Anak kecil sampai pria dewasa pun berkumpul menjadi satu dalam gegap gempita acara tersebut, dan pada kegiatan itu pun mereka secara bebas menangkap ikan dengan menggunakan alat jaring masing-masing. Ikan yang mereka dapatkan berbagai ukuran, mulai kecil hingga dengan berat lebih dari 1 kg. Ya, salah satu warga di sana mengaku berada di kolam itu sekitar 1 jam. Dia bersama teman berhasil membawa pulang cukup banyak ikan dengan berbagai ukuran. Ya, dan mendapatkan ikan bawal ya, ada juga yang besar, dapat sekitar 5 ekor gitu katanya, dan dia mengaku akan memanfaatkan ikan itu untuk dikonsumsi bersama keluarga di rumah. Dan ketua panitia acara Niko Joko Pramono mengatakan sejak 4 bulan lalu bersama dengan Bumdes setempat telah melakukan pembibitan sekitar 2 ton ikan, dan dia mengatakan ikan yang dimasukkan kolam itu berbagai macam, ada bawal, nila, dan juga lele, dan memang kebanyakan adalah bawal gitu, dan dia berharap masyarakat ini bisa menikmati ikan tersebut untuk dikonsumsi bersama keluarga ya, dan pihaknya juga berharap kegiatan ini bisa memenuhi nutrisi keluarga sehingga bisa terhindar dari stunting seperti dia. Dan mengenai arti khusus dari tradisi memet ikan ini, dia mengatakan sebetulnya acara ini sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, tapi hanya sebatas kegiatan tahunan kelurahan ya. Memet itu dikatakan adalah lebaran ikan gitu ya, tujuannya untuk menghibur masyarakat sampai kemudian kegiatan ini menjadi lebih besar, terus dijadikan sebagai event kabupaten. Dan dikatakan juga kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Klaten. Ya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga berkesempatan hadir dalam acara tersebut. Dia mengatakan agenda tersebut menjadi rangkaian dari peringatan hari jadi Kabupaten Klaten. Ya, dan dikatakan pula kegiatan ini adalah bentuk syukur atas hari jadi ke 222 Kabupaten Klaten ya, dan diharapkan dengan mengkonsumsi ikan maka kecerdasan warga pun akan meningkat nih sahabat budaya.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

peka hidupku ne macam nila selamea. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling yang nganti ku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni ne. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus bener, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asirnya nyaman? Asinuwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sikeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asu tuh. Menakut. Alungku tidur, mikir dunia ni dak sudi-sudih. Hidup ge agak samela macam ni. Sembilan tah pacak keluar dari hutan ne. Hutan ne dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini

0: Bujang Ganteng.
1: Ade Mia Cikar.
2: Wow, Indi Putri Cikar.
1: Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ne?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Kudek tahu Mia. Udah ya? Ke apa?
3: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari dak renyek gugi dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mani batang nge, udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak petang.

0: Same bae batang nih. Meni ku tahu bae. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan.
1: Aish. Kek gile ku becari kek batang nibung nih.
0: Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemadi lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ada orang dak? Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapa nek ningok ku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng. Ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Kok bujang limpu nek? Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenar, Jang. Nek cerita kayak kau, Jang. Hutan nih lah nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok nek-nek? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, nek tinggal di kampung. Makmur kampung nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga nek mati. Makanya nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nenek, gua dapat rusa. Masa lalu, oh.
1: Wah, rejeki nomplok kok Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Dak biasa aja macem nih. Bentar nih, oh, ku perlu. Keling, ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merene usang lagi. Kita makan, udah ya pulang. Ngapa kan muter-muter dak teronjatak nak nih, Kling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, cube Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apel lah batang nih.
2: Bujang Limpung masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Da kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Aho jang, batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin nih ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gilah ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: Potong-potonglah kayu ajang. Kaputonglah.
1: Ahok nek. Lah nek, tinggal yang paling bawah nilah yang belum. Ku tebeng lu nek ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nek. Hah? Ahok bayi. Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung ni nek?
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa kah?
1: Maaf. Siapa kah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok moge kah? Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aik Bara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aik Bara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Jang, gak usah anda deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak ngenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana ni toh?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aik Bara. Kekuatan ika seimbang. Ko berusaha lepas pengaruh sihir Datuk Aik Bara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah toh.
4: Oi, Sabe. Mana nyali ka?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawan ku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantang ku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah, nang lawan uli udah ha.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue. Ciaa!
4: Kurang ajar kau. Ciaan! Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dead! Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
6: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia Keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
6: Tulah dia duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nipu.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

103,9 orang bangsa sekalian, Sara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Sapradi sahabat budaya. Untuk kebersamaan kita kali ini ya di Angin Mameri. Ya silakan untuk Sapradi yang request lagu ya, yang mau request lagu lagu-lagu dari Sulawesi Selatan ya. Silakan bisa bergabung bersama Ega di malam hari ini di 08 12 13 14 10 39 ya, di malam Senin ini sahabat budaya Tapan Sapradi. Dan untuk kebersamaan kita hingga nanti pukul 22 ya, Tapan sampai jam 10 malam nanti. Ya ini untuk Sapradi Tapan sahabat budaya yang ingin mendengarkan lagu-lagu Bugis ya, ataupun lagu-lagu dari Sumatera Selatan, silakan bergabung bersama Perempat Sungai Liat untuk malam hari ini. Dan sembari menantikan juga, kita akan hadirkan untuk informasi ya seputar tradisi yang ada di Sulawesi Selatan sana. Kali ini ada penelitian baru yang mengungkap akar budaya Tualean ya, yaitu tradisi teknologi yang berkembang selama 40 ribu tahun di Sulawesi Selatan sahabat budaya. Jadi sebuah penelitian kolaboratif di bawah Pusat Kolaborasi Riset ataupun PKR Arkeologi Sulawesi berhasil mengungkapkan sejarah panjang perkembangan teknologi peralatan baru batu ya di Sulawesi Selatan selama 40 ribu tahun terakhir. Ya, penelitian pun sudah dipublikasikan di jurnal bergengsi arkeologi yaitu Archaeological and Anthropological Science dengan judul Evolution of Stone Flocking Technology at Ling Paninge ataupun South Sulawesi Indonesia from the late Pleistocene to the Tualean Technocomplex ya. Penelitian yang dilakukan di situs prasejarah Leang Paninge ya, Kabupaten Maros, yang menunjukkan bahwa budaya Tualean itu tidak muncul secara tiba-tiba melainkan berkembang dari tradisi teknologi lokal yang sudah berakar sejak masa Pleistosen akhir.

0: mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
1: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantingnya, sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu, terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas ya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
0: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
2: Oh, tindakan dari polisi antara
1: Amatoa. Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
0: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
2: Ini pun nih, pinjau pun hukum alang, kayak gitu ini pemeriksaan anu ada.
1: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat

0: pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunu pasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
1: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

103,9 orang pasang kalian sore mendengar Bangka Belitung Zafrani ya. Masih di kebersamaan kita untuk Angin Mamiri di malam hari ini. Ya, kembali kita ke informasi tadi seputar penelitian baru yang mengungkap akar budaya Tualian yang merupakan tradisi teknologi yang berkembang selama 40.000 tahun di Sulawesi Selatan ya, sahabat budaya. Ya, dan tentunya juga untuk kali ini ya, budaya Tualian itu dikenal sebagai salah satu tradisi prasejarah paling khas di Indonesia, terutama melalui artefak batu ikonik yang dikenal sebagai Maras Point. Dan selama beberapa dekade, para arkeolog juga masih memperdebatkan asal-usul budaya ini dan bagaimana hubungannya dengan tradisi yang lebih tua di Sulawesi Selatan. Jadi, sepradeta pun sahabat budaya, penelitian ini melibatkan para peneliti dari Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN, ya, Griffith University, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Sulawesi Selatan, Bumi Tola Indonesia, Nalar dan IAI Sulam Papua, ya. Dan melalui analisis teknologi artefak batu dari lapisan berumur sekitar 40.000 hingga 3.000 5 tahun yang lalu di Leang Paninge, ya, para peneliti menemukan bahwa perkembangan teknologi itu berlangsung secara bertahap. Pada masa awal, masyarakat itu memproduksi serpi-serpi batu sederhana yang praktis dan banyak digunakan secara langsung tanpa modifikasi lanjutan. Walaupun demikian, mereka telah mengenal berbagai strategi pereduksian batu, termasuk teknik bipolar dan mungkin terkait dengan kebutuhan dalam mengolah sumber oker sebagai bahan membuat lukisan. Nah, dalam perjalanan waktu, sahabat budaya, teknologi tersebut terus berkembang dan menghasilkan berbagai inovasi khas Tualian. Dan sekitar 8.000 tahun lalu muncul Maras Point sebagai salah satu penanda budaya Tualian. Pada periode-periode berikutnya, dan strategi produksi alat batu pun menjadi semakin terorganisasi hingga mencapai puncaknya pada Tualian akhir, ketika masyarakat mulai menghasilkan artefak yang lebih kecil, lebih seragam, dan memanfaatkan teknologi baking.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
2: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
3: Kalau iya, kenapa?
1: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang Natal, kamu ikutan Natal. Orang
2: nyepi, kamu ngeramein.
3: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara Oe yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
2: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
3: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, Oe pergi dulu Nanti angpau habis
4: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Tari Pajoge

0: 5.000 wortel mah. Kolna 3.000. Sakitu we.
1: Kalau aku mau beli uti alias pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau buat pisang ijo.
0: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da euy mah enggak tahu nu kumaha eta pisang ijo teh.
1: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi, enak sekali Ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
0: Aduh, nuhun pisan Bece. Ih, Bece itu tetangga yang paling baik.
1: Bece gitu loh.
2: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Orang boleh butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya dai, dek ruang jata.
3: Ika nak tahu dak kisah ha?
4: Nace.
3: Macam ne kisah ha? Orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi.

0: bersama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaroh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi besaroh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi besaroh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh besaroh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaroh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari besaroh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi besaroh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih besaroh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau besaroh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah oranglah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besaroh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini besaroh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini besaroh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besauh itu menjadi slogannya Bangka Selatan. Negeri kita serumpun sebalai, artinya itu adalah sinergitas. Sepintu sedulang, itu sinergitas. Semuanya kerjasama. Jadi dalam konteks budaya, Besauh ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besauh dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besauh pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besauh di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyu. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya, budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu masih saya tuh kita bisa berkunjung-kunjung ya, kalau kita Tionghoa bisa kunjung ke kampung Kenanga itu Parit Padang gitu, suka tukar-tukar ya. Parit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Rotasinya bagus, dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besauh, di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Lalu, benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
2: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat besau dengan adanya perkumpulan. Contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil, itu bagian dari besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu. Ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besauh, mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir besau. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
8: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan, sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat besau di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan besau di negeri Seribu Kulong, Bangka Belitung.

Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

103,9 4 sungai liat suara budaya Bangka Belitung Seprede. Kembali selamat malam ya di kesempatan saat ini untuk kebersamaan kita di Tangtut ya, tambang lagu pengantar tidur. Kami nanti Seprede untuk beristirahat di malam hari ini sampai kelam jalan jam 12 malam ya. Dan di waktu-waktu sekarang memang udah waktunya untuk beristirahat Seprede. Tetapi untuk Seprede yang mungkin saat ini masih lompat cek tidur ya, dikarenakan mungkin ada gangguan tidur atau mungkin ada permasalahan atau mungkin bahkan ada pekerjaan gitu ya. Nah, mudah-mudahan perempat pacak ngantika pacak mengantarkan juga di tidur ataupun di istirahat di malam hari ini ya. Apalah karena sok pagi kita nak begawinya lah awal pekan pulih sok pagi Seprede. Ayo, juga akan hadirkan untuk informasi nih ya, di mana untuk Seprede yang mungkin pengen nek awet muda ya, ataupun tidak mengalami penuaan dini. Jangan sampai kelak umur baru 20 tahun tapi lah kelihatan 40 tahun atau bahkan 60 tahun gitu Seprede. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap dari jam tidur kita juga Seprede. Nah, pertanyaan dulu yang pertama ini adalah berapa jam tidur semalam ah? Ya, kalau jam segini belum tidur atau mungkin jam 12 malam belum tidur, kemudian jam 5-nya harus bangun pagi, cukup udah 8 jam kira-kira Seprede. Ya, 7 ataupun 8 jam. Enggak kan ya? Jadi, ya itu deh. Ada sebuah studi terbaru yang menemukan kalau durasi tidur yang terlalu singkat dan terlalu lama itu pacak memicu tubuh kita menua lebih cepat dari yang seharusnya. Kebanyakan tidur sampai kurang tidur ternyata itu bisa berpengaruh juga, punya resiko yang sama gitu Seprede. Dan melansir dari Euronews ya, kalau sebuah studi di internasional terbaru yang berskala besar itu menemukan bahwa durasi tidur yang ekstrim, baik terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, itu berkaitan erat dengan percepatan penuaan biologis pada berbagai organ vital. Mulai dari otak, kemudian juga jantung, paru-paru, sampai sistem kekebalan tubuh. Dan fenomena ini pun juga meningkatkan risiko paparan berbagai penyakit kronis. Ya, jadi dalam studi ini, tim peneliti internasional menganalisis data kesehatan dari hampir 500,000 ataupun 500,000 peserta yang terdaftar di UK Biobank ya, untuk mengukur dampak tidur terhadap tubuh. Para peneliti tidak hanya melihat usia kronologis ataupun angka di KTP, tetapi menggunakan teknologi canggih yang disebut dengan jam penuaan biologis. Nah, alatnya Seprede memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin ya, ataupun disebut dengan machine learning, untuk menganalisis data biologis kompleks ya para peserta, meliputi pemindaian organ otak, kemudian profil protein dalam darah dan juga penanda kimiawi ya spesifik di dalam tubuh ya. Dan hasilnya para peneliti menemukan kalau durasi tidurnya kurang dari 6 jam ataupun justru lebih dari 8 jam, tubuh manusia tuh pacak menua lebih cepat dari yang seharusnya.

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya, dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan, saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu,

0: Dan hijau itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu bentuk dari harmoninya.
1: Lalu apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
0: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati, enggak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
1: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
0: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

Ezo berada di 103,9 Rampas Galian, Sarap Daya Bangka Belitung seputar tidur ya. Kalau kita kekurangan ataupun kelebihan tidur itu punya resiko yang sama, yaitu bisa mengalami penuaan dini ya, seperti yang tadi sudah dilakukan oleh para peneliti ya. Kalau tadi hasilnya adalah para peneliti menemukan kalau durasi tidur kurang dari 6 jam ataupun justru lebih dari 8 jam, tubuh tuh pacak menua lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, kurang tidur secara signifikan dikaitkan kayak gangguan yang berhubungan dengan otak macam depresi dan kecemasan. Selain penyakit yang berhubungan kayak otak ya, kurang tidur juga dikaitkan dengan kondisi lain termasuk penyakit jantung, kemudian diabetes tipe 2, obesitas, kondisi pernapasan macam asma dan masalah pencernaan macam reflux ya. Sementara tidur yang terlalu lama juga dikaitkan kayak masalah kesehatan, walaupun para peneliti berpendapat bahwa kadang hal itu mungkin mencerminkan penyakit yang mendasarnya daripada secara langsung menyebabkan kerusakan itu sendiri gitu, seperti ya. Walaupun temuan ini sangat berharga ya untuk dunia medis, para peneliti memberikan beberapa catatan, diantaranya yaitu studi ini baru bersifat korelatif ataupun menunjukkan hubungan, sehingga belum pacak dipastikan apakah durasi tidur yang langsung menyebabkan penuaan ataukah kondisi kesehatan yang buruk yang pacak merusak pola tidur seseorang. Nah, selain itu sebagian besar data durasi tidur didasarkan juga pada ingatan dan laporan mandiri dari para peserta yang membuka celah ketidak akuratan dibanding dengan pengukuran tidur langsung di laboratorium. Dan ke depannya Sepradi, tim peneliti menyerukan perlu studi lanjutan dengan alat ukur tidur yang lebih presisi serta melibatkan populasi dunia yang lebih beragam secara etnis dan juga geografis.

0: Kelekak Kampung Tiga Orang. Negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu kelekak. Kelekak adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kelak untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofyan, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita baik. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelekak ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan termasuk hutan adat kelekak. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi kelekak itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat, diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, kelekak diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, kelekak memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau melihat dari potensi wisata, kalau kelekak itu diolah, dimanage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga kelekak. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah kelekak itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam kelekak tadi orang buat super farm, orang giling anak nutok padi. Di kelekak itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambel, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya kelekak, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Kelekak Community.
3: Kiri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Kelekak menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Kelekak Community sembari berbincang-bincang.
4: 2011 tuh lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar masalah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak.
5: Masjid kayu.
4: Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu, saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya, keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Nah, mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya? Ada balai.
6: Ya.
4: Kemudian setelah balai panggung itu, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, mungkin muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ambil benang merahnya di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangkal, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkalnya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional, kemudian pemain. Pemain itu artinya ancient-nya.
0: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
4: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh nggak ada, dibilang itu. Yeah. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
0: Tak terasa 8 tahun sudah Kelekak Community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019 mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
4: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi Kampung Tiga Orang gitu. Nah, jadi Kampung Tiga Orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya, tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
0: Kini, jika wisatawan mengunjungi Kelekak Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
7: Kakak nih banyak batang-batang karet, duren, yang ditanam orang dulu kan, itulah disebut kelekak.
8: Kelekak, kurang tahu juga.
5: biasa men kekak-kekak ni tempat orang bertanam-tanam ni kabin ubi, nanas, sahang ni, pisang tu lah.
7: Tak tahu gitu, orang tahu lah.
6: Orang tahu juga itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran kelekak akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
8: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Kelekak adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Kelekak bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, kelekak merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

103,9 perempuan Sungai Lia, Sarang Budaya Bangka Belitung. Seperti kita di punjung kebersamaan ya untuk rangkaian acara Tangtu, dan tak terasa juga perempuan sudah menemani ataupun langganti seperti di sepanjang hari ini. Insyaallah kembali esok pagi perempuan akan hadir kembali untuk seperti ya dari jam 5 sampai jam 12 malam. Ya untuk itu ku Ega, rekan operator Beni Saputra pamit undur diri ya. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Lat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Kita mengudara hari ini Spradi O, edisi hari Senin 20 Juli 2026 Spradi. Seperti biasa kelak Iren akan hadirkan hikmah pagi ya, kupia komunikasi perkara iman dan takwa Spradi O. Nah, sumber Ustadz Hariman. Kemudian jam 6 kita ke kabar berita, sumber dari rri.co.id. Habis kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi Spradi Sahabat Budaya O, hingga jam 7 Spradi. Nah, jam 7 kelak kita ke kabar berita lagi Spradi O, sumber dari rri.co.id. Kemudian kita lanjut di sesi kedua jam 7 sampai jam 8 ngopi pagi sesi kedua Spradi O. Nah, jam 8 kita lanjut lagi kabar berita Spradi, sumber dari rri.co.id. Kemudian habis jam 8 kita ke berubat beragam unsur budaya sehat, hingga jam 9 Spradi kita ke kabar berita Spradi O, sumber dari rri.co.id. Kemudian sampai jam 10 Spradi kita ke jam 10 kelak ke sampai jam 11 Spradi kita kelak akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kayak teks Pancasila Spradi. Nah, udah itu kita ke pemakan Nusantara Spradi O, jam 10 hingga jam 11. Kemudian kabar berita sumber dari rri.co.id hingga jam 11 Spradi Sahabat Budaya, jam 11 UMKM kita hingga jam 12 Spradi. Hari ini Iren ngantika Spradi O di hari ini hari Senin O, 20 Juli 2026 Spradi O. Nah, kelak di jam 12 kita akan menantikan azan zuhur kelak kita di Repro 1 RRI Sungai Liat Spradi. Yo Spradi Sahabat Budaya, kita langsung bayi hadirkan untuk Ika Kupiah edisi hari ini Spradi O, hari Senin 20 Juli 2026 Spradi.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman dalam acara yang kita cintai, acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita anugerah-anugerahnya kepada setiap saat Allah memberikan. Tiada waktu lewat tanpa adanya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hal yang harus kita syukuri adalah hidayah itu, taufik itu adalah nikmat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk

selalu menjaga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Di pagi hari ini seperti biasa kita ngaji, kita fikih masih seputar sholat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca kitab Muqaddimah Hadramiyah beserta syarahnya Minhajul Qawim. Wa naflul lailil mutlak afdalu afdal. Wa nisfuhul akhiru wa sulusuhul awsat afdal. Yang pertama ada beberapa poin masih seputar sholat sunat. Sholat sunat mutlak di malam hari itu lebih utama. Para pendengar RI yakni rahmati oleh Allah, sholat sunat itu, sholat sunat mutlaknya itu bisa dikerjakan. Sholat sunat mutlak seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, adalah sholat sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan nama. Seperti misalkan jam 9 sampai sholat duha kita sholat sulit sunatan lillahi ta'ala, saya sholat karena Allah. Sholat apa? Ya sholat, gak ada nama, gak ada waktunya. Itu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini itu siang bisa, malam bisa, tetapi yang afdol, yang utama, yaitu dikerjakan di malam hari. Yang afdol lebih utama mana? Sholat sunat mutlak itu siang apa malam? Tentu lebih utama malam. Karena dikatakan oleh Rasulullah, afdolus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat fardu, sholatul lail, adalah sholat malam. Wa nisfuhul akhir wa sulusuhu awsat afdol. Sholat separuh malam yang akhir, separuh malam yang akhir berarti sekitar jam separuh malam yang akhir dari jam 2 misalkan afdol itu, dan sepertiga pertengahan itu afdol. Berarti sekitar dari jam 2, setengah 2 sampai jam 4 gitu, itu afdol daripada sholat sunat. Misalkan sholat sunat mutal ke jam 10, jam 11 gitu. Wa yukrahu qiyamu kulli lail daiman. Poin yang kedua, wa yukrahu qiyamu kulli lail daiman. Makruh hukumnya selalu, makruh hukumnya apa namanya, tidak tidur semalaman. Tidak tidur semalaman itu dalam jangka waktu yang lama, begadang masa kita. Makruh hukumnya kita ini semalaman sampai begadang tidak tidur, dilakukan setiap hari, dilakukan setiap waktu. Kenapa? Karena hal itu bisa melemahkan badan kita. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa. Ada orang misalkan udah punya kebiasaan malam itu tidak tidur dan fisiknya masih sehat-sehat saja, tidak mengganggu ibadah-ibadah yang lain, tidak mengganggu dia untuk nyari nafkah umpamanya. Jadi ibadah apa, begadang sampai semalaman itu kalau dilakukan sampai terus-menerus, dilakukan secara kontinu terus-menerus, daiman, itu hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya. Jadi dikatakan wa yukruhu qiyamu kulli lail daiman. Makruh hukumnya begadang, kita begadang nih, daiman terus-menerus, itu hukumnya makruh. Apalagi zaman-zaman sekarang ini musim bola gitu. Begadang tiap malam sehingga begawian tidak terkejar, subuh kadang-kadang tidak tergawi. Subuh kadang-kadang tidak tergawi, ya apalagi itu. Sudah jelas-jelas itu. Orang yang sudah jelas-jelas. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sekiranya kurang perlu kepentingan, tidak usahlah sampai begadang sampai semalaman, apalagi cuma hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat, mungkin tinggalinlah. Apalagi kita meninggalkan
begadang sampai ngopi di kafe, ninggalin anak istri di rumah, perlu ditemani oleh kita, malah kita ada di luar. Ini kurang bagus. Jadi orang yang kemudian berikutnya, jadi hukumnya makruh kalau kita sampai begadang malam segala macam sampai nggak ingat anak istri apalagi itu, apalagi orang yang diisi dengan ibadah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian berikutnya yaitu wa tahsisul lailatil jumaat bi qiyamil lail juga makruh hukumnya. Jadi makruh kita ini sampai semalaman itu tidur apa begadang. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Jadi mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail itu hukumnya makruh. Orang ada orang misalkan kalau malam-malam lain itu tidak mau bertahajud. Kalau malam-malam lain itu tidak mau bangun malam untuk beribadah kepada Allah, tapi khusus untuk malam Jumat saja. Nah, itu hukumnya makruh. Kemudian wa tarku tahajjudin a'itadahu. Makruh hukumnya meninggalkan tahajud bagi orang yang sudah biasa untuk melaksanakan. Ada orang sudah kebiasaan istiqomah dawam melakukan tahajud ini secara dawam, secara rutin. Ternyata dia sengaja meninggalkan. Itu makruh hukumnya. Jadi kita ini kalau sudah punya kebiasaan bertahajud, ternyata kita sengaja meninggalkan, malah hukumnya makruh di sini. Ini berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takun kafulan kana yaqumul lail summa tarakahu. Kata Nabi, kamu itu jangan seperti si fulan itu. Dia itu bangun malam bertahajud, tapi besoknya ditinggal. Dia rajin bertahajud, tiba-tiba sengaja ditinggal. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sunnah untuk tidak melewatkan malam itu dengan sholat, walaupun hanya serakaat witir sekarang tengah malam. Jadi sunnah mengisi malam nih, tengah malam nih, dengan ibadah sholat, walaupun serakaat, walaupun satu rakaat ataupun dua rakaat, satu rakaat witir misalkan. Nah, ini sunnah, jangan melewatkan satu malam kosong dengan ibadah di tengah malam maksudnya. Para pendengar yang, dan juga sunnah membangunkan orang yang apa namanya, dia memang mendeng bertahajud. Kita sunnah membangunkan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya tahajud ini sangat penting karena pahalanya bagi keutamanya itu luar biasa. Luar biasa besar. Wa idza staiqadha masahu wa syahu wa nadhara ila sama. Kemudian adab ketika bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, hendaknya kita mengusap wa idza staiqadha masah wajhu wa nadhara ila sama. Ketika kita bangun tidur, sunnah mengusap wajah dan melihat ke atas. Melihat ke atas dan membaca surat. Surat Ali Imran ayat 189 sampai 200. Sunnah. Jadi habis bangun tidur, kita ini ngusap wajah, setelah itu lihat ke atas, kemudian membaca ayat yaitu surat Ali Imran 189 hingga ayat 200. Setelah itu waftitahu tahajjudihi bi raka'ataini. Kemudian sunnah memulai tahajjud
dengan dua rakaat yang ringan. Sebelum sholat tahajud, kita disunahkan untuk sholat dulu yang ringan, sholat sunat mutlak biasa, sehingga dikatakan di sebagian itu bahwa itu sholat iftitah, disebut sholat iftitah. Wa iksaru du'a wal istighfar bilail, sunnah memperbanyak doa istighfar di malam hari, tengah malam itu perbanyak istighfar. Wa bilailihum yastaghfirun, kata Al-Qur'an. Dan juga di situ waktu mustajabnya doa, kata dalam hadis qudsi, di dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya Allah itu turun ke langit yang pertama, bukan turun kayak burung turun, enggak, nurunin rahmatnya. Dan Allah berkata, apakah malam ini ada orang minta kepadaku, aku berikan, kata Allah Subhanahu. Dan panjang hadisnya. Kemudian terakhir, wa fis nisfil akhir wa sulul akhir ahab, dan kita ini di tengah malam yang akhir, dan yaitu dari jam 1 sampai subuh, dan di sepertiga yang akhir dari jam 2 setengah 3 sampai subuh, itu apa namanya, ahem, sangat penting, sangat perlu dilakukan. Jadi hal-hal yang masih berseputar sholat sunat, yaitu yang pertama itu tadi. Jadi ada beberapa poin yang dibahas di dalam kitab, apa namanya, di dalam kitab Minhajul Qawim dan juga kitab Muqaddimah Hadramiyah. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan bab sholat jemaah. Bab sholat jemaah. Jadi setiap hari Senin kita akan baca kitab fikih. Untuk ya keberkahan kita baca kitab ngaji. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Kok tengok aja berapa nih?
1: Apa Ginon?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lajam 6.

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi. Kali ini Spradi dari Sungai Liat di Bacik Ekuiren bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan sebanyak 40 blok lahan yang masih berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan IUP Timah dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini proses penyelesaiannya terus berjalan dengan pendampingan dari Kejaksaan. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Asep Setiawan ngomong, penyelesaian tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memberikan kepastian status lahan bagi masyarakat, terutama di kawasan, permukiman, dan fasilitas umum. Asep mengungkapkan meski peraturan daerah perda terkait rencana kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau RKKPR telah disahkan, masih banyak lahan yang ternyata masuk ke dalam wilayah IUP Timah. Menurut Asep, salah satu capaian yang telah berhasil dilakukan adalah pelepasan status lahan masjid di lingkungan Nangnung yang sebelumnya berada dalam wilayah IUP PT Timah. Dengan perubahan status tersebut, masjid kini telah menjadi aset yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sementara Masjid Karya Makmur hingga kini masih dalam proses penyelesaian karena lahannya masih berada di bawah kewenangan PT Timah. Kondisi itu membuat pemerintah daerah belum dapat mengintervensi pembangunan melalui dana hibah maupun bantuan lainnya. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyambut baik langkah pemerintah Kabupaten Bangka agar fasilitas publik yang masuk kawasan IUP dapat kembali dimanfaatkan masyarakat, termasuk rumah ibadah. Karena itu, keberadaan rumah ibadah perlu didukung dengan legalitas lahan yang jelas. Ia menilai penyelesaian lahan yang masih berada di dalam IUP merupakan langkah strategis agar seluruh rumah ibadah dapat memperoleh akses terhadap bantuan pemerintah maupun program pembangunan lainnya yang selama ini terkendala persoalan status lahan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi ini Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, pagi mai, kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Ririn udah siap belum ya? Katanya mau goes sore ini. Awas aja kalau lupa.
1: Oke, yes. Udah siap nih.
0: Wih, sepeda lipat baru. Keren nih. Mahal kayaknya.
1: Ih, enggak tahu. Sotoy banget sih.
0: Biasanya sih sepeda impor setauku rada mahal.
1: Haduh, siapa juga yang beli sepeda impor? Ini tuh sepeda asli buatan Indonesia tahu?
0: Nyoba dong. Enak ini mah, desainnya bagus pula. Beneran produk lokal.
1: Ih, gak percaya banget sih. Banyak tahu produk lokal yang kualitasnya tuh gak kalah sama produk impor.
0: Jadi pengen punya juga nih.
1: Hus, jangan mubazir. Itu sepeda lama kamu aja masih bagus kok.
0: Iya dong, produk karya anak bangsa juga nih.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi Seprade Sahabat Budaya. Informasi di Ngupi Pagi kita kali ini, Seprade Sahabat Budaya, Iren akan hadirkan perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Seprade, yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Seprade. Hari ini hari Senin, Seprade 20 Juli 2026. Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, Kabupaten Bangka Selatan berawan, kemudian Kabupaten Bangka Tengah berawan, Kabupaten Bangka Barat berawan, Kabupaten Belitung Timur berawan, dan Kota Pangkal Pinang berawan Seprade. Nah, Seprade Sahabat Budaya, cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini cerah semuanya Seprade, berawan Seprade. Nah, seperti yang Iren hadirkan di pagi hari ini yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kita Seprade Sahabat Budaya. Kita lanjut kembali Seprade Sahabat Budaya menemani Ika di pagi hari ini Seprade. Semoga Ika terhibur dengan apela Iren suguhkan dan hadirkan pada pagi hari ini Seprade. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RS Sungai Lihat.

manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar.

0: Bile berarti kela atau dalam arti juga nanti. Dile merupakan bahasa daerah Bangka yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga saat ini, terutama masyarakat yang tinggal di perkampungan. Dile mempunyai maksud kata ketika seseorang hendak menyampaikan tunggu sebentar kepada orang lain. Misalnya, guys, yuk kita gi. Dijawab, dile lu, yang artinya kelak atau nanti ya. Dile adalah salah satu contoh kata yang menyimpan keunikan di dalam ragam kata dan bahasa daerah yang Bangka Belitung miliki.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Spradit Sahabat Budaya. Info pagi kali ini di Ngopi Pagi kita Spradio yang dikutip dari RRI Dukuria di kita Spradi. Ade, ngapa sarapan pagi itu penting Spradi? Nah, ini penjelasan Spradio. Sarapan sering disebut sebagai waktu makan penting untuk memulai aktivitas harian. Namun, kesibukan di pagi hari membuat sebagian orang memilih melewatkan sarapan, baik karena terburu-buru berangkat kerja, sekolah, maupun karena belum merasa lapar. Padahal setelah tubuhnya beristirahat sepanjang malam, Spradio, makan di pagi hari dapat membantu memenuhi kebutuhan energi sebelum menjalani berbagai aktivitas. Nah, jadi kebiasaan melewatkan sarapan secara terus-menerus dapat mempengaruhi pola makan kayak kondisi tubuh seseorang. Jadi salah satu dampak yang sering dirasakan ketika melewatkan sarapan

otak ke aktivitas fisik. Jadi ketika kebutuhan energi belum terpenuhi, seseorang dapat lebih mudah merasa lelah dan sulit fokus saat menjalankan kegiatan. Nah, pagi lapar seperti oh, pastilah sulit konsentrasi. Nah, sejumlah penelitian juga menemukan hubungan antara kebiasaan melewatkan sarapan dengan beberapa risiko kesehatan seperti. Nah, jadi ada studi tinjauan terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering melewatkan sarapannya memiliki kaitannya dengan peningkatan risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi meskipun faktor lainnya seperti pola makan keseluruhan dan aktivitas fisik juga turut berpengaruh. Penelitian lain juga yang diterbitkan dalam jurnal The BMJ melalui kajian terhadap sejumlah uji klinik menemukan bahwa kebiasaan sarapan tidak secara langsung menjadi penentu penurun berat badan. Jadi para penelitiannya menyebut hubungan sarapan dengan kesehatannya perlu dilihat bersama faktor lain seperti kualitas makanan, jumlah asupan kalori, kayak gaya hidup seseorang seperti. Ahli gizi juga menyarankan agar sarapan tidak hanya sekedar mengisi perut bayi seperti, oh, nah tetapi memperhatikan kandungan nutrisi seperti menu sarapan ideal toh mengandung sumber karbohidrat, protein, serat serta vitamin kayak mineral agar tubuh mendapatkan energi yang cukup. Pilih sarapan sederhana seperti nasi kayak lauk bergizi, misalnya roti dengan telur, oatmeal kayak buah atau makanan tradisional yang memiliki kandungan gizi seimbang dapat menjadi pilihan praktis sebelum memulai aktivitas. Nah, untuk anak-anak seperti oh, bagi anak-anak dan pelajar nih, sarapan juga memiliki peran penting karena kebutuhan energi mereka cukup tinggi untuk mendukung kegiatan belajar seperti. Jadi asupan yang cukup di pagi hari membantu tubuh lebih siap menjalani aktivitas fisik maupun mental. Namun yang perlu diperhatikan untuk kita seperti bukan hanya waktu makan bayi seperti oh, melainkan keseluruh pola hidup seperti. Sarapan sehat perlu diimbang dengan aktivitas fisik, tidur cukup serta kebiasaan memilih makanan bergizi. Membiasakan sarapan yang dimulai dari langkah sederhana seperti menyiapkan makanan sejak malam hari, apeda memilih menu praktis yang tetap bernutrisi. Kebiasaan di pagi hari ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang, seperti. Ah, itu dia seperti sahabat budaya, oh. Jadi, oh, informasi di pagi hari ini Iren hadirkan tuh Ika. Jadi ngape sarapan pagi ini penting? Lah Iren hadirkan, lah Iren jelaskan dikutip dari RRI Dukul ya di kita seperti, oh. Kita lanjut kembali seperti sahabat budaya menemani Ika seperti di ngupi pagi kita pagi hari ini sesi pertama seperti, oh. Kalian gabung seperti di sesi kedua kita di jam 7 ke jam 8 seperti udah kabar berita kita jam 7 seperti oh. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat seperti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jangok.
2: Jauh.
1: Ya, itu kekaknya budak bet, masalah gua.

gatel, entah gatel, entah gatel. Fine.

0: Oh, Not. Kemananya kini, Not, Pak Man?
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.
1: Gul,

Selamat pagi seperadik sahabat budaya, kabar Bangka Biltung kita di jam 7 pagi ini kembali hadirkan TK dari Sungai Liat Seperadi, bersumber dari rri.co.id. Tim pemadam kebakaran Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka berhasil menangani 10 kejadian kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah pada Sabtu 18 Juli 2026. Seluruh peristiwa berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas dan situasi dinyatakan aman. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman ngomong, tinggi intensitas kejadian kebakaran dalam satu hari menjadi tantangan tersendiri bagi personil damkar. Meski demikian, seluruh laporan yang diterima dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh petugas di lapangan. Ia menjelaskan kejadian kebakaran tersebar di sejumlah titik di antara wilayah Deniang, Bukit Betung, Lintas Timur, Surya Timur, ke Airway. Petugas harus bergerak cepat dari satu lokasi ke lokasi lainnya guna mencegah api meluas dan membahayakan masyarakat. Selain itu, pihak mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama memastikan instalasi listrik dalam kondisi baik, tidak melakukan pembakaran sembarangan, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan adanya kebakaran. Satpol PP Kabupaten Bangka memastikan akan terus meningkatkan kesiapsiagaan personil dan peralatan guna memberikan respon cepat terhadap setiap kejadian kebakaran demi menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalkan risiko kerugian. Sementara warga Deniang, Sony berharap ikut berperan dalam mencegah terjadi kebakaran dengan lebih berhati-hati saat membakar sampah dan lain-lain yang berpotensi menimbulkan api. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bangka terus mendukung peningkatan sarana, prasarana, kek jumlah personil damkar agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, terutama saat menghadapi situasi darurat dengan intensitas kejadian yang tinggi. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Nesop Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam